Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada. Kembali lagi bersama Lia di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami hadir menemani aktivitas pagi Anda di pagi Jumat yang penuh berkah ini. Semoga pagi hari ini membawa semangat baru, kesehatan, serta kelancaran untuk setiap aktivitas yang dijalani ya. Buat rekan Rao yang sedang bersiap bekerja, di perjalanan, di rumah, ataupun yang masih menikmati hangatnya pagi, tetap semangat dan jangan lupa tebarkan senyum terbaik hari ini ya. Seperti biasa, dia sudah siapkan beragam lagu pilihan terbaik serta informasi menarik yang siap menemani ruang dengar Anda hingga beberapa jam ke depan. Hari Jumat jadi lebih hangat bersama alunan musik dan kebersamaan di udara. Tetap stay tune di 105 Rao FM, your lifestyle.

ketika ia masih kecil, bahwa matahari dan bulan serta 11 bintang bersujud sebagai penghormatan kepadanya. Di mana matahari dan bulan itu adalah ibu dan bapaknya, sedangkan 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasy

0: adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini 29 Mei 1953, Edmund Hillary bersama Tenzin Norgay berhasil menjadi orang pertama yang mencapai puncak Everest, yang merupakan gunung tertinggi di dunia. Kedua pendaki gunung ini bertahan di puncak hanya selama 15 menit. Atas keberhasilannya mencapai puncak Everest tersebut, Edmund Hillary dan Tenzin Norgay dijuluki sebagai Bapak Pendaki Gunung. Memang, kini Edmund Hillary telah tiada. Namun, apa yang telah dilakukannya menjadi inspirasi bagi pendaki-pendaki gunung yang lain. Dalam sejarah

0: Wah, wah, wah. Rupanya Dewi Sri sudah siap dipanen ya, Mas Wastu.
1: Dewi Sri?
0: Iya.
1: Siapa yang Mas Wiradi maksudkan?
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul kerobongan.
0: Maksud saya, padinya sudah siap dipanen, Mas Wastu.
1: Oh, alah, padi saya ini tuh, Mas Wiradi. Iya, Mas, dalam 2-3 hari lagi sudah bisa dipanen. Tadi Mas Wiradi menyebut-nyebut Dewi Sri segala.
0: Iya.
1: Saya kan jadi bingung.
0: Dewi Sri kan dipercaya sebagai Dewi kemakmuran dan kesuburan, Mas Wastu. Dan biasanya dilambangkan dengan padi.
1: Bener, Mas Wiradi. Kalau orang Jawa menyebut Dewi Sri, bagaimana saudara-saudara kita lainnya menyebut Dewi Sri ya, Mas?
0: Kalau orang Jawa menyebut Dewi Sri, di Bali dipanggil dengan nama Ibu Pari atau Nini Pantun.
1: Nini Pantun.
0: Iya. Nah, kalau di Lombok namanya Empon atau Bebuyut. Sedangkan orang Bugis menyebutnya Indo Pari.
1: Indo Pari.
0: Ya. Kalau di Aceh dinamakan Ineng Bede. Kalau di daerah Sunda atau Jawa Barat namanya adalah Ibu Pari.
1: Oh, begitu ya, Mas. Oh ya, Mas. Sayang ya, sekarang banyak orang tidak mengenal tentang mitos Dewi Sri.
0: Ya.
1: Orang Indonesia modern kelihatannya banyak yang lupa terhadap mitos itu.
0: Benar, Mas Wastu. Padahal rumah Dewi Sri yang bernama Kerobongan saat ini masih banyak loh dijumpai di rumah-rumah Jawa milik para pangeran atau di museum.
1: Kerobongan?
0: Iya.
1: Jadi rumah Dewi Sri itu namanya Kerobongan?
0: Benar, Mas Wastu. Dulu orang Indonesia, khususnya para petani di Jawa, secara simbolis menghormati Dewi Sri dengan membuatkan rumah kecil di dalam ruangan rumah yang disebut kerobongan.
1: Oh, begitu.
0: Ya, orang-orang waktu itu percaya salah satu keberhasilan dalam bertanam padi di sawah karena Dewi Sri. Nah, sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Sri, maka ia dibuatkan rumah-rumahan kecil yang disebut kerobongan.
1: Ya. Tapi lalu di mana letak kerobongan itu di dalam rumah, Mas?
0: Kerobongan atau rumah Dewi Sri terletak di bagian tengah rumah, Mas.
1: Lalu isi dari kerobongan itu apa, Mas?
0: Nah, di dalam kerobongan terdapat tempat tidur yang dihiasi dengan bantal dan guling. Pada zaman dulu juga untuk menyimpan senjata, tapi sekarang hanya sebagai hiasan saja.
1: Oh, jadi begitu ya asal-usul kerobongan atau rumah Dewi Sri itu.
2: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal-Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Radio station in Padang Sidimpuan. 105 Raw FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Pemerintah resmi menambah kuota program magang nasional 2026 menjadi 150.000 peserta. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya yang hanya menampung 100.000 peserta. Penambahan kuota ini disiapkan untuk memperluas peluang bagi lulusan baru mendapatkan pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilan sebelum terjun ke dunia industri. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta jajaran pemerintah terkait. Menurut beliau, pemerintah juga telah menyetujui anggaran pelaksanaan program tersebut sehingga tahapan persiapan dapat segera dilakukan. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan peluncuran batch 1 angkatan kedua program magang nasional 2026 dengan kuota sebanyak 50.000 peserta. Beliau menjelaskan mekanisme program akan dimulai melalui koordinasi dengan perusahaan-perusahaan mitra yang menyediakan lowongan magang bagi peserta. Pemerintah menargetkan pelaksanaan tahap pertama program magang nasional 2026 mulai berjalan pada Juli mendatang. Melalui peningkatan kuota tersebut, pemerintah berharap program magang dapat menjadi jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri, sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman newsbaru.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Radio station in Padang Sidempuan 105 Rawe.

Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: 105. Dari via mana ini kalau boleh tahu ini?
1: Dari via telepon, chat WhatsApp dan juga SMS.
0: Oke, ini sepertinya udah ada yang bergabung ini dari via telepon. Kita sapa dulu ya. Halo, request pagi bersama Revam.
2: Pagi, request. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabarnya ini?
2: Apanya?
0: Gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah baik, Bang, di sini.
2: Ya, amin.
0: Amin. Ini mau dengar ya, Bang?
2: Lagu dangdut dari Tommy Jetisa.
0: Aduh, kalau dangdut, Bang, di pagi hari kita sekarang udah enggak.
1: Iya, betul.
0: Aduh.
1: Iya, Pop Indo dan juga Manji.
2: Dari Pop Indo.
0: Pak Pinka yang mana nih, Bang, judulnya?
2: Aku masih cinta.
0: Aku masih cinta, waduh. Aku masih cinta dari Pak Pinka. Oke, Bang, lagunya ada, mau disalam lagi nih.
2: Salamnya buat dia dan Isya dan semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke.
2: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, ya. Kita ke via telepon ini, kita angkat dulu.
0: Oke.
1: Halo, request pagi bersama Rara FM.
3: Pagi bersama RWFM.
1: Pagi yang baru. Baru.
3: Lagi kembali kali sama kalian berdua.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya pagi hari ini yang baru?
3: Kabarnya sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat terus ya yang baru.
0: Amin.
3: Yang apa ya? Kalau sakit yang baru enggak telepon emang baru itu.
0: Oh. Iya sih. Iya, alhamdulillah.
1: Oke, mau request lagu apa nih, Mang Baru?
3: Nakal.
1: Nakal
0: dari siapa nih?
3: Dari Gigi.
0: Oke, lagunya ada, Mang Baru.
1: Salam-salamnya untuk siapa ini, Mang Baru?
0: Ada, Mang Baru, ada.
1: Ada nih, Mang Baru.
3: Ya, salam-salamnya buat kita bertiga adalah Perwen.
1: Oke, Mang Baru.
0: Iya, betul.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya.
0: Oke, ini masih dari via telepon, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Revam.
4: Halo, request pagi bersama RM.
0: Halo, kembali Bang Noah. Gimana kabarnya ini?
4: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Kenapa
1: selalu
0: ya?
1: Selalu ya.
0: Ya?
1: Kenapanya?
4: Gimana kabar kalian?
1: Kabar baik, Bang. Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Kok di sini selalu kabar
0: selalu
1: baik.
0: Bang Noah mau
4: Alone dari Heart.
0: Alone dari Heart. Oke, lagunya ready, Bang. Mau disalam lagi. Lagu
4: buat Benjamin Netanyahu, Donald Trump, cepat-cepat mati
0: lah
4: ya.
0: Astaga. Aduh, Bang Noah ya.
1: Oke, kita beralih ke via chat WhatsApp. Iya. Ini sudah ada yang bergabung. Katanya pengen request lagu Kita Usahakan Rumah Itu. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rao aja, Kak. Oke, nanti kita putarkan lagunya ya.
0: Kita Usahakan Rumah Itu dari Sal Priyadi ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Ini masih dari via telepon, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Rao FM.
4: Request pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Ricardo.
4: Apa kabar, cantik-cantik.
0: Alhamdulillah baik ya.
1: Iya.
0: Bang sendiri gimana kabarnya ini?
4: Alhamdulillah, menikmati hidup, menikmati kopi.
0: Masya Allah, di pagi hari ini menikmati kopi enggak tuh?
4: Kayaknya muap rondang lebih sini ya.
1: Aduh.
0: Kenapa?
1: Muap rondang.
0: Aduh, ke sana ya. Aduh. Oke, Bang, mau dengerin lagu apa di pagi hari ini?
4: Lagu religi boleh ya.
0: Religi boleh.
4: Al-Mar'atus Shalihah.
0: Bisa diulang, Bang? Ini.
1: Agak diperjelas
0: ya.
4: Al-Mar'atus Shalihah.
1: Al-Mar'atus Shalihah.
4: Oh, bukan. Itu bahasa Indonesia wanita shalihah.
0: Aduh.
1: Apa sih ya, Bang, ini? Bingung
0: ini
1: di jadinya.
0: Dari siapa nih, Bang?
4: Hah?
0: Dari siapa ini penyanyinya?
4: Gak tahu, cuma sering saya dengar aja.
0: Bentar, kita cek dulu tadi.
4: Gini lagunya. Oh. Hiasan yang paling indah
0: atau
4: apa ya?
0: Aduh, bentar.
1: Kita cek dulu.
4: Ica, mana kawan si Ririn?
1: Hari ini kawan Ica, Kak lihat dulu ya, Bang.
0: Lihat dulu, sama Ririnnya nanti aja.
1: Iya.
0: Bang Ricardo tadi, gimana ini judulnya tadi?
4: Wanita Soleha.
0: Okay. Aduh, ini kalau nggak ribet, bukan Bang Ricardo namanya.
1: Iya.
0: Bentar.
4: Kalau bikin ribet si Borusuti kayaknya asik.
1: Aduh.

0: kesenangan abang ini kayaknya ya. Sebentar bang.
1: Sebentar bang, ini
0: kita cari.
1: Belum dapat ini lagunya ini. Wanita Soleha dari Muhammad Atik Fahmi dan juga Mawaddah di sini.
0: Atau dari Merpati Band ada juga ini bang.
1: Iya.
0: Merpati Band.
2: Mawaddah aja tadi mungkin itu.
1: Mungkin ini ya bang ya, dari Mawaddah. Muhammad Atik Fahmi dan juga Mawaddah katanya di sini.
2: Oh, Wanita Soleha.
1: Iya duet.
2: Oh,
1: oke deh. Mau salam lagi bang lagunya?
2: Buat kalian berdua aja dah. Mudah-mudahan jadi wanita yang salihah.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Aduh. Oke bang Ricardo, ditunggu lagunya. Kita okay. Ada ini.
0: Oke, okay, kita beralih ke via chat WhatsApp. Ini masih ada yang bergabung katanya pengen diputerin lagu dari Nadine yang judulnya Semua Aku Dirayakan.
1: Waduh, Semua Aku Dirayakan. Ya.
0: Salam-salamnya untuk pendengar setia Rau aja kak. Oke.
1: Okay. Ini tunggu lagunya.
0: Oke, okay, sepertinya kita ke via telepon dulu. Ini sudah ada yang bergabung.
1: Oke.
0: Okay. Halo, request pagi bersama Rau FM.
3: Halo, request bersama FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Damayanti. Gimana kabarnya Kak di pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kalian berdua sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat saja di pagi hari yang cerah ini.
1: Iya, betul.
0: Oke, Kak mau request lagu apa ini?
3: Saat aku pergi dari Dadali.
1: Oke, lagunya ada ini Kak, mau disalam-salam lagi?
3: Salamnya buat kita bertiga aja lah.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ditunggu lagunya. Iya. Ini satu lagi dari via chat WhatsApp ya. Ini minta diputarin lagu Petuah Orang Tua katanya. Hmm. Waduh, pastinya di hari Jumat ya.
0: Iya, betul. Okay. Jumat berkah
1: buat
0: ini.
1: Buat ya, ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Ini mungkin kita langsung saja ke lagu ya karena hanya ada 1 jam saja ya.
0: Iya.
1: Kayaknya lagu semua ini gak terputar ya sampai jam 11 nanti ya. Karena nanti di jam 11 kita ada program obsesi ya. Nanti kalau sempat waktunya kita putarkan semua lagunya ya.
0: Kalau tidak sempat mungkin bisa di program selanjutnya.
1: Ya, <betul. laughs> Ini kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM
0: Your Lifestyle.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM Your Lifestyle.

0: Sian dia aduh kele, sokong na belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do di si kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Sini, ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang, kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
1: Kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your life.

0: merefam nyaman dan bersih dalam jangkauan. Nyarkan rumah sih barang tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Seperti yang sudah dia katakan tadi di formasi pukul 11 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Di hari Jumat ini kita berada di program obsesi ataupun obrolan seputar Tsaqafah Islam, yap. Dan alhamdulillah di sini sudah bersama kita narasumber yang akan insyaallah memberikan ataupun menjelaskan ya tema kita di siang hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum ya Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat. Baik, luar biasa.
0: Alhamdulillah
1: ya. Malia, sehat juga ya.
0: Alhamdulillah sehat Ustazah. Oke, Ustazah, ini kita membahas tema apa ini?
1: Kita membahas masih terkait dengan Hari Raya Haji dan Kurban ya. Betul. Kita membahas judulnya tentang mewujudkan ketaatan, perjuangan dan pengorbanan menuju persatuan umat.
0: Oke, ini sangat menarik sekali untuk kita bahas ya Ustazah ya di pagi menjelang siang hari ini.
1: Yeah,
0: mungkin nanti kepada rekan-rekan yang ingin bertanya ya, boleh langsung menghubungi kita ke nomor 0822 9999 6105 atau komen-komen kita di live Facebook dan juga Instagram kita di Raut TV ID ya. Oke, mungkin kepada Ustazah bisa langsung disampaikan. Ustazah, silahkan.
1: Baik, terima kasih Mbak Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wal ashabi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wal qadatani min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan pendengar serta obsesi dimanapun Anda berada, pada siang hari ini kita akan membahas topik tentang mewujudkan ketaatan, perjuangan dan pengorbanan menuju persatuan umat. Ini masih sangat relevan tentunya dengan kita hari ini masih pada bulan Zulhijjah, pada hari Tasyrik masih ya, tanggal 12 ya, 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi kita akan membahas bagaimana kita bisa mendapatkan dan mengupayakan betul agar kita bisa mewujudkan ketaatan secara totalitas, kemudian akan tergambar dalam perjuangan tentunya. Dan biasanya perjuangan itu akan bersinergis dengan sejauh mana pengorbanan yang kita berikan gitu kan. Kemudian nanti menuju kemana? Menuju kepada persatuan umat. Karena bagaimanapun kita tidak bisa memungkiri

Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam gitu ya. Kenapa? Karena memang kedua sosok agung inilah yang akan sangat identik dengan ibadah haji gitu kan, dan ibadah kurban. Nah, maka biasanya setelah dari dua sosok tersebut kita akan bicara tentang dua peristiwa penting, yaitu adanya kegiatan atau kita katakan ibadah haji yang merupakan bagian dari rukun Islam, yaitu ibadah haji kemudian pelaksanaan kurban gitu ya. Dan ini kita lihat dari beberapa dalil yang pertama yang mendasari kepada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam itu kan bahwa digambarkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-127. Ini menggambarkan tentang pada waktu Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk membangun Baitullah gitu ya, bersama dengan Nabi Ismail. Digambarkan dalam ayat ini dalam terjemahannya, ingatlah ketika Ibrahim meninggikan bangunan atau membangun dasar-dasar Baitullah bersama dengan Ismail, seraya berdoa, duhai Tuhan kami, terimalah dari kami amal-amal kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pendengar dan lagi Maha Mengetahui. Nah, itulah yang kita kenal sampai dengan hari ini merupakan Baitullah itu ya, Ka'bah yang menjadi pusat pelaksanaan ibadah haji seluruh kaum muslimin di dunia gitu kan. Nah, kemudian kita lihat poin pertama yang paling penting, bahwa

Sekaligus kan butuh pengorbanan, iya kan, pengorbanan haji itu kan sangat besar, harta, waktu, tenaga, bahkan sampai kalau kita kan fakta di Indonesia itu kan sampai nunggu sampai belasan tahun gitu kan baru bisa berangkat gitu. Nah, dari gambaran fakta yang dalil tadi kita bahas sebenarnya bagian yang kedua, bagaimana sebetulnya esensi dari ibadah haji dan kurban itu kita pandang dalam konteks dalam rangka taat, kemudian berjuang dan berkorban. Nah, kalau kita lihat dari Quran surat As-Saff, As-Saff ayat yang ke surat yang ke-37 ya, ayat 102 kan di sini ini sudah sangat sering kita kita bahas biasanya kalau sudah menjelang-jelang Idul Kurban ini kan ini merupakan dalil tentang bagaimana kita itu kan di anjurkan bahkan ada yang mengatakan ulama itu kan sunnah muakkad bagi mereka yang memang mampu untuk melakukan penyembelihan kurban. Nah, kan di sini digambarkan dalam ayat surat 37 ini kan jelas bahwa Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonir rajim falamma balagha ma'ahu sya'ya qala

Ibrahim alaihissalam dengan sepenuh keimanan, tanpa sedikit pun keraguan menunaikan perintah Tuhannya, yaitu apa? Menyembelih putra tercintanya, Ismail. Demikianlah kedua hamba yang mereka saling sama-sama memang hamba yang memang sangat menunjukkan ketaatannya dalam kepada Allah. Kemudian mereka mereka tersungkur dalam kepasrahan. Jadi berpadu antara ketaatan kemudian bagaimana kesabaran. Maka ada dikatakan ini merupakan gambaran kisah cinta yang amat romantis gitu ya. Jadi mereka tidak berpikir gimana apa melanggar HAM atau apa misalnya kalau sekarang gitu kan, tidak sama sekali gitu. Dan ini yang digambarkan juga oleh Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-92 kan digambarkan Allah berfirman dalam ayat ini yang auzubillahi minasyaitonirrajim lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan sampai kepada kebajikan sebelum kalian menginfakkan harta di jalan Allah yang paling kalian cintai. Mimma tuhibbun. Ini kan digambarkan bagaimana Ibrahim alaihissalam itu kan sangat mencintai putranya gitu kan. Masa di mana putra itu sudah bisa berusaha bersama-sama dengan dia, berarti kan sudah besar. Digambarkan dalam beberapa tafsir itu menyatakan sekitar umur kalau enggak salah 12 ke 13-an tahun gitu ya. Itu merupakan anak yang ditunggu-tunggu Nabi Ibrahim kan. Dan tiba-tiba setelah sudah mulai besar, sudah bisa bersama-sama dengan dia, diperintahkan untuk disembelih ya gitu kan. Dan keduanya itu sama-sama memang menggambarkan bagaimana mereka memang kalau sudah Allah menyatakan kerjakan, ya kerjakan gitu kan. Jadi di sini kita lihat Nabi Ibrahim itu berarti kan harta yang sangat dicintai pada waktu itu adalah anaknya gitu kan. Nah, kalau misalnya sampai seperti itu kan berarti kan bukan karena kalau bukan banyak harta. Bahkan sampai kalaupun misalnya harta pun misalnya banyak, jangankan harta gitu kan, nyawa putranya saja dia mau untuk mengorbankannya gitu kan, mempersembahkan karena penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan, yang lebih dia cintai dari apapun. Maka di sini kita lihat esensi yang pertama bagaimana besarnya cinta, besarnya ketaatan dan pengorbanan kepada Allah itu ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim gitu kan dengan Nabi Ismail. Kemudian cinta dan ketaatan kemudian pengorbanan itu kemudian diteruskan secara sempurna bahkan dengan kadar yang istimewa oleh baginda Rasulullah gitu kan. Bukan hanya cinta dan taat, bahkan beliau pun mengorbankan segalanya termasuk nyawa sekalipun demi tegaknya agama Allah. Jadi kan pengorbanan dan gambaran cinta Rasul itu kan berbeda dengan yang ditunjukkan Nabi Ibrahim dengan Ismail. Tetapi kedua-duanya sama-sama gitu ya, sama-sama menunjukkan gambaran ketaatan yang ditumbuhkan dari rasa cinta dan taat dan pengorbanan gitu kan. Kalau dari Rasulullah SAW kan berarti dari bagaimana Rasulullah itu berdakwah mulai dari di Mekah sampai kemudian menuju ke akhirnya harus waktu itu kan hijrah itu gitu ya ke Madinah. Nah, jadi esensi ibadah haji dan kurban ini kalau kita lihat dari beberapa dalil dan apa yang digambarkan Allah pada Nabi Ibrahim itu sebetulnya kan kita diajari apa? Diajari tentang yang pertama cinta. Karena cinta itu kan hampir bersamaan dengan iman ya. Keimanan itu kan akan memunculkan cinta. Nah, kemudian akan diteruskan dengan apa? Karena dasar iman dan cinta itu muncul ketaatan. Kemudian kepatuhan secara totalitas kepada siapa? Kepada yang kita imani, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apalagi? Kita pun diajari keharusan untuk berkorban. Kalau orang yang sudah cinta, taat dan dia menunjukkan kepatuhan, itu kan berarti kan kepatuhan merupakan sebuah perjuangan. Enggak bisa kita katakan yang namanya perjuangan itu tidak ada berkorban. Maka keharusan berkorban itu akan mengorbankan apa saja yang ada pada dirinya, bahkan untuk apapun itu, apalagi kalau kita mengatakan demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin gitu kan. Makanya kalau di drama cinta gitu ya, kalau kita melenceng dikit gitu ya, pasti itu kan kalau udah ada cinta ada pengorbanan, ada cinta ada ketaatan gitu ya. Nah, ini kita fokusnya bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, akan tergambar. Jadi kalau misalnya sejauh mana tingkat cinta kita itu akan mempengaruhi kepada tingkat ketaatan. Berarti kan itu didasari oleh keimanan tadi, akan berpengaruh kepada kepatuhan, akan berpengaruh kepada bagaimana kita mau untuk berkorban gitu kan demi kemuliaan dan Islam dan kaum muslimin untuk konteks kita hari ini. Maka dari apa yang digambarkan dari esensi tadi, maka nanti kita akan melihat ada
Kalau tidak salah kita membahas ada lima nih, simbol ketakutan.

0: kegiatan, simbol-simbol yang menggambarkan bagaimana esensi dari ibadah haji dan kurban itu kita bagi menjadi yang pertama ada simbol ketaatan, ada simbol perjuangan dan pengorbanan, kemudian ada simbol persatuan, kemudian ada yang dikatakan nanti bagaimana dengan simbol persatuan realitas kita pada hari ini, dan nanti yang terakhir menuju kepada persatuan umat sedunia. Nah, kalau kita bahas yang pertama misalnya ya, bagaimana yang dikatakan bahwa ibadah haji dan kurban itu menggambarkan sebagai simbol ketaatan. Ibadah haji itu kan mengandung makna, sudah kita bahas tadi di pengantar, mendalam tentang, kan merupakan sebetulnya itu kan ibadah itu, ibadah haji itu kan merupakan gambaran dasarnya tauhid kan, ketauhidan, karena kan merupakan bagian dari rukun Islam. Nah, kemudian sebagai panggilan dari ketauhidan tadi itu, maka simbolnya adalah menggambarkan tentang ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh rangkaian ibadah haji itu mengajarkan bahwa seorang muslim harus tunduk, harus patuh sepenuhnya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau terkadang kan secara logika manusia itu tidak akan selalu mampu kita memahami hikmah di balik perintah-perintah Allah itu, iya enggak? Iya kan? Kemudian apalagi khususnya dalam ibadah haji gitu kan, dengan berkurban misalnya. Kan kita, dan memang kita sebetulnya pada ibadah-ibadah yang sifatnya dia ibadah mahdoh, memang kita tidak diperbolehkan untuk mencari tahu sebabnya. Ini sama dengan kalau kasusnya begini, kita contohkan kepada ini kan ibadah haji, kenapalah harus tawaf, kenapalah harus sa'i, kenapalah harus wukuf di Arafah gitu kan, terus kenapa harus bermalam di Muzdalifah, kemudian mengambil kerikil-kerikil di situ dikumpulkan, baru nanti ke Mina melontar jumroh. Enggak, memang enggak boleh kita mencari dan harus ketemu hikmahnya, walaupun beberapa kan ketemu itu ada hikmahnya, kenapa dilempari dengan Aqabah itu dengan kerikil kan, itu kan untuk melempar setan, ada simbol-simbolnya, tapi enggak semua bisa kita untuk mengetahui hikmahnya. Sama dengan tadi kalau contohkan dengan wudu, kenapa sih wudhu itu harus ujung-ujungnya aja gitu kan, muka terus tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki, kenapa gak sekalian sampai paha saja biar lebih bersih. Nah, itu ibadah-ibadah yang seperti itu, termasuk sholat misalnya, kenapa harus sujud dan sebagainya, itu adalah logika manusia mungkin memang tidak akan selalu memahami hikmahnya, dan tidak perlu untuk memahami itu. Yang penting menunjukkan bagaimana kita sebagai seorang hamba taat kepada apa yang menjadi perintah Allah dalam hal tersebut. Nah, demikian juga dengan haji gitu kan. Sama dengan nanti kita lanjut simbol ketaatan hari, apalagi terkait dengan ibadah haji dan umroh. Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dengan Nabi Ismail menjadikan fondasi spiritual ibadah haji itu pada ketiga sosok ini merupakan puncak ketaatan. Kita pernah membaca juga atau mendengarkan bagaimana Nabi Ibrahim itu kan meninggalkan Siti Hajar itu di padang yang tandus di kota Mekah, maka sampai ada akhirnya kan berlari-lari kecil itu kan sa'i antara Safa dan Marwah gitu kan. Nah, itu mengajarkan bagaimana, karena itu merupakan perintah Allah, Siti Hajar itu enggak protes ke Nabi Ibrahim gitu. Karena apa? Karena kuatnya keimanan dia, dia yakin akan selalu ada Allah untuk dia gitu. Maka ini yang dikatakan termasuk nanti sebagai hikmahnya, berarti kan ibadah haji itu mengantarkan kepada bahwa mengajarkan keimanan sejati itu memang menuntut kepasrahan total kepada kehendak ilahi. Maka kan Allah menyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat yang ke-196, wa atimul hajja wal umroh lillah, sempurnakanlah oleh kalian ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah gitu kan. Nah, berarti memang simbol ketaatan itu sudah sangat jelas di situ gitu. Nah, kemudian yang kedua simbol perjuangan dan pengorbanan. Nah, ini merupakan lanjutan dari yang pertama. Totalitas ketaatan tadi itu akan menggambarkan bagaimana dia mau berjuang, bagaimana dia mau berkorban dalam rangka melaksanakan ketaatan itu gitu kan. Kita lihat bagaimana haji itu kan mengorbankan harta, tenaga, waktu, bahkan kenyamanan gitu ya. Kenyamanan bagaimana, untuk apa? Memenuhi panggilan Allah. Pakaian ihram yang sederhana itu kan mengajarkan bagaimana atribut duniawi itu tidak ada gunanya gitu kan. Status sosial, kekayaan, jabatan, pangkat itu, kebanggaan itu tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada gunanya di situ gitu kan. Dan semua jamaah tampil setara di hadapan Allah. Maka ini akan menggambarkan nilai pengorbanan itu juga mengingatkan bahwa manusia dalam kehidupan dunia itu dikatakan tidak boleh menjadi seorang yang sombong gitu kan, dan lalai dari tujuan akhiratnya. Maka siapapun yang melaksanakan ibadah haji itu semata-mata ikhlas karena Allah, kan digambarkan dalam sebuah hadis itu, dia akan seperti kembali dilahirkan oleh ibunya. Berarti kan seperti bayi lagi tanpa dosa. Ini yang dikatakan menjadi nanti mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabruroh gitu kan. Jadi seperti yang digambarkan di dalam hadis tersebut. Jadi dari gambaran ini kita lihat bagaimana bahwa ibadah haji itu bukan sekedar perjalanan fisik gitu kan, tetapi merupakan proses pensucian jiwa melalui pengorbanan dan keikhlasan. Tapi fakta kita hari ini kan yang kita rasakan, harusnya kan seperti inilah gambaran dari haji itu. Tetapi fakta kita hari ini, karena sudah sangat tertancap dalam di tengah-tengah kita itu akibat dari sekularisme gitu kan, akhirnya apa, berangkat haji itu jadi taatnya hanya pada waktu haji aja, taatnya hanya pada waktu melaksanakan kurban saja. Setelah pulang dari Mekah misalnya pulang haji, apakah dia akan menjadi lebih taat ataukah dia malah sebaliknya kembali ke setelan awal? Nah itu kan kembali kepada bagaimana tadi dia dari awalnya dia meniatkan haji itu apakah betul-betul karena ketaatan secara total kepada Allah. Harusnya kan tidak hanya di haji, tidak hanya di umroh misalnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Contohnya yang sangat sederhana tapi sangat besar dosanya juga sih sebetulnya, orang yang haji, berangkat haji itu dijaga auratnya sampai mereka itu kalau sampai misalnya kalau yang muslimah itu kan lengannya itu kan harus pakai manset gitu ya, karena nggak boleh sama sekali loh ibu-ibu gitu ya kata ininya itu untuk terlihat auratnya. Sehelai rambut pun yang biasa nggak pakai dalaman kerudung harus pakai dalaman kerudung. Cuman kan dalam hati kita akan bertanya, harusnya kan di luar ibadah umroh pun kan harus seperti itu, di luar haji pun kan harus seperti itu kan gitu. Nah kenapa malah setelah itu kan nggak dianggap suatu kewajiban menutup aurat secara sempurna? Nah disinilah yang kita katakan berarti ada permasalahan besar di tengah-tengah kita, adanya ideologi sekularisme tadi itu, sehingga nauzubillah kalau terkadang orang yang melaksanakan ibadah haji itu pun hanya sebatas prestise saja gitu kan, pengen dipanggil Bu Haji, pengen dipanggil Pak Haji gitu ya. Kemudian di luar itu hukum-hukum syarak yang lain itu enggak dipedulikan. Kayak misalnya juga kalau yang kita misalnya yang di Indonesia kan tidak berhaji tahun ini kan ada ini apa ibadah kurban gitu kan. Nah pada waktu ibadah kurban itu yang terkadang mereka di luar ibadah kurban itu mereka tidak menutup aurat secara sempurna gitu kan. Pada waktu mereka akan melaksanakan ibadah kurban itu mereka menutup aurat. Nah, ada lagi yang paling parah. Saya kemarin kebetulan karena mungkin lewat di beranda saya itu ini ada seorang artis yang dia kurban gitu ya, kurban. Tapi kan kalau kita melihat kurban ya minimal lah, walaupun itu kan gak mencukupi, menutup aurat lah gitu ya, boro-boro nutup aurat gitu ya, maka pasah masa pakai celana pendek gitu kan, lagi menonton kurban itu di rumahnya gitu kan, kemudian lagi bucin juga katanya gitu kan. Itu pemirsa mungkin Bali bisa cari-cari lah ya, searching, gak usah dikasih tahu inisialnya. Cuman kita miris aja gitu ya. Oke, betul berkurbannya malah sunnah, menutup auratnya gimana? Kemudian dipertontonkan lagi dengan lagi bucin. Nah, bahas lagi bucin gimana ceritanya? Kan udah banyak dibahas bagaimana konsep Islam dalam pergaulan. Memang boleh enggak seperti itu gitu kan. Jadi bercampur jadinya kan. Ibadah kurbannya itu insya Allah kalau memang diikhlas Allah terima, tapi dosa yang lain tetap berjalan terus. Jadi STMJ dong gitu ya. Jadi maksiat jalan terus, ibadah jalan terus. Nanti seperti apa jadinya? Nah itulah kita katakan. Sebetulnya ini menjadi fakta yang kita rasakan bersama. Kita sebetulnya miris dan kita harapannya kan bisa merubah semua ini. Tapi ternyata akibat dari sekularisme sangat jelas terlihat gitu. Seolah-olah ibadah kepada Allah itu hanya dalam masalah ritual-ritual saja. Sementara di luar itu sesuatu yang dianggap menjadi prasmanan, kalau saya makan prasmanan kan yang saya suka saya ambil. Jadi hukum yang saya bagi saya nyaman saya ambil, kalau enggak nyaman enggak saya ambil. Islam tidak seperti itu gitu kan. Harusnya kita harus melaksanakan yang namanya udhulu fi silmi kafah. Semuanya harus kita laksanakan secara kafah. Jadi tidak boleh kita ambil sesuai dengan kesukaan kita. Nanti kita bahas lagi berikutnya tentang bagaimana simbol persatuan itu menjadi gambaran dari pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan setiap tahun. Demikian dulu Mbak Lia.
1: Oke, Ustazah, kita lanjut di segmen kedua setelah iklan berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle. Rau. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.
2: Eda, oh Eda, tapi ubege-bege, get mar bagas ma burtak, betul deh kele.
3: Ima da Eda, betul deh, on ma get manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Ahas aja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, nagit berbagason.

Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: Kembali lagi di 105 Revam, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, kenal dan tak terasa, ya, sudah masuk ke segmen kedua kita di siang hari ini. Dengan tema kita di hari ini adalah mewujudkan ketaatan, perjuangan, dan pengorbanan menuju persatuan umat. Yap. Mungkin kepada Ustazah bisa langsung dilanjutkan kembali, Ustazah, silahkan.
1: Baik, terima kasih, Mbak Lia. Ya, kita masuk kepada bagian yang terakhir, ya, menuju kepada persatuan umat. Jadi sekarang kita lihat bagaimana simbol persatuan itu yang terlihat betul seharusnya di dalam pelaksanaan ibadah haji dan berkurban tadi, ya. Jadi ibadah haji itu kita ambil statement yang pertama bahwa juga merupakan simbol persatuan umat dalam seluruh dunia. Kenapa? Karena jutaan muslim dari berbagai negara dengan ragam bahasa, warna kulit berkumpul di Masjidil Haram gitu ya, dengan tujuan yang sama, kemudian melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Kemudian kita bisa juga memahami bahwa ibadah haji itu juga dipahami sebagai melting point gitu ya, titik lebur kaum muslim dari berbagai penjuru dunia. Mereka melebur satu, menjadi satu tanpa lagi melihat suku bangsa, warna kulit, bahasa, status ekonomi dan sosialnya. Semua menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghadap kiblat yang sama menggunakan pakaian ihram, mereka melaksanakan ritual yang sama tanpa ada perbedaan dari status sosial maupun kebangsaan mereka. Nah, harusnya momentum itulah yang kita katakan menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama persaudaraan gitu kan, yang menyatukan umat muslim di seluruh dunia atas dasar tauhid gitu kan. Makanya kalau kita melihat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah berfirman di ayat ini jelas menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim innamal mukminuna ikhwah faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kaum muslim itu bersaudara, kaum mukmin bersaudara. Sebab itu damaikanlah di antara sesama saudara kalian dan takutlah kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Nah, artinya kalau harusnya ibadah haji itu akan menggambarkan bagaimana ada spirit ketaatan, ada spirit perjuangan, dekatkan dengan sekaligus pengorbanan. Persatuan yang terkandung dalam ibadah haji itu seharusnya tidak berhenti hanya pada dimensi ritual individu semata, itu kan. Harusnya dia juga akan menjadikan melahirkan yang namanya kesadaran kolektif umat Islam dalam aspek sosial, politik dan peradaban. Ibadah haji itu mempertemukan jutaan kaum muslimin dari berbagai negara, berbagai bangsa, berbagai mazhab dalam satu kiblat, yaitu penghambaan kepada Allah. Nah, harusnya momentum ini kan menunjukkan bahwa apa? Islam itu adalah itu menjadi fondasi persatuan kaum muslimin. Nah, itu yang kita katakan itu yang kalau dia harusnya kalau berjalan secara yang sebenarnya gitu, yang seharusnya. Nah, dalam sejarah semangat persatuan itu pernah menjadi kekuatan yang sangat besar gitu kan, melahirkan yang namanya solidaritas politik dan peradaban dunia Islam. Dikatakan oleh Marshall Hodgson dalam salah satu bukunya The Future of Islam menjelaskan bahwa salah satu kekuatan utama peradaban Islam itu adalah apa? Kesadaran kolektif. Ini yang kita katakan tadi. Jadi tidak boleh berhenti hanya kepada ritual individu gitu kan. Kesadaran kolektif umat sebagai satu komunitas global, sebagai sebuah ummah gitu kan, yang terhubung oleh apa? Oleh akidah, oleh hukum dan budaya intelektual yang sama. Itu yang kita katakan, yang disebutkan oleh Marshall tadi itu yang menjadi kekuatan peradaban dari peradaban Islam. Nah, sekarang dari gambaran tadi yang dikatakan sebagai simbol persatuan, kita lihat realitas hari ini gitu kan, bagaimana realitas dunia Islam kontemporer pada saat ini menunjukkan kondisi yang berlawanan gitu kan. Persatuan umat itu lemah, konflik politik terjadi akibat dari konflik politik, kemudian dari nasionalisme, kemudian sektarianisme dan kepentingan geopolitik global. Sangat mudah contohnya sampai hari ini saudara kita yang di Gaza, di Palestina itu kan merupakan gambaran dari lemahnya persaudaraan dari persatuan dari umat Islam. Jadi menunjukkan satu contoh bagaimana secara nyata lemah dan buruknya solidaritas dari politik dunia Islam. Kemudian kalau kita membahas juga dari sisi bagaimana PBB dan berbagai kelembagaan internasional kemanusiaan pun berkali-kali melaporkan tentang tingginya korban sipil, kerusakan fasilitas dari yang ada di Gaza gitu kan, genosida yang berkepanjangan. Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang antara simbol persatuan umat Islam dalam ibadah dengan realitas politik dunia Islam yang masih terfragmentasi gitu kan, masih terpotong-potong, terpisah-pisah. Nah, ketegangan politik ini di kawasan geopolitik kita katakan di Timur Tengah memperlihatkan bagaimana kompleksnya hubungan antar negara-negara Muslim. sampai dengan hari ini kita katakan dengan konflik yang melibatkan Iran, Israel dengan Amerika. Nah, jadi artinya fakta ini atau realitas ini kan harusnya ini yang menjadi PR bersama yang harus kita selesaikan gitu kan. Nah, bagaimana agar kita bisa menuju kepada yang namanya persatuan umat sedunia? Kita kaitkan tadi dengan ibadah haji gitu kan. Keberadaan dari ibadah haji itu kan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai ritual spiritualitas tahunan, tetapi harusnya itu menjadi momentum pembuktian ketaatan dan persatuan umat Islam secara menyeluruh, secara global. Jadi jutaan kaum muslim yang berkumpul di Masjidil Haram itu menunjukkan Islam itu punya potensi persatuan global yang sangat besar. Maka kan sering dibahas bahwa ibadah haji itu tidak hanya dipandang sebagai ritual tahunan semata, tapi dia ada aspek politiknya di situ. Maka dengan adanya potensi tadi, dengan jumlah populasi yang lebih dari 2 miliar jiwa, umat Islam itu sesungguhnya merupakan salah satu kekuatan demografis terbesar di dunia. Jika potensi itu disatukan dalam satu kepemimpinan politik, maka umat Islam dapat menjadi kekuatan peradaban yang disegani dunia, sebagaimana dulu pernah terjadi gitu kan, pada waktu masa Rasulullah sampai dengan masa kekhalifahan yang terakhir. Ini sejalan dengan Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi dari dalil ini kemudian ada perintah untuk bersatu kan, berpegang teguh pada agama Allah itu dan enggak boleh bercerai-berai dengan potensi yang tadi gitu kan. Jumlah yang cukup besar penduduk umat Islam di dunia. Dianugerahi lagi dengan sumber daya alam dan posisi geopolitik yang sangat strategis gitu. Banyak negara-negara muslim itu berada di kawasan kaya minyak, gas gitu kan, jalur perdagangan internasional dan lintasan transportasi global. Data dari Organization of the Petroleum Exporting Countries menunjukkan bahwa sebagian besar cadangan minyak dunia ada di mana? Di negara-negara mayoritas muslim. Jadi sebetulnya potensi itu ada. Yang paling utama berarti apa di sini? Kesadaran politiknya yang harus kembali dimunculkan. Itu loh, lihat di ibadah haji bisa bersatu atas satu, kenapa tidak gitu kan. Nah, sejarah menunjukkan bahwa peradaban Islam pernah menjadi kekuatan besar dunia ketika umat itu bersatu dalam visi dan kepemimpinan yang kuat, yaitu khilafah Islamiyah di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Nah, kalau kita di Indonesia, di tanah air gitu ya, kita itu menjaga persatuan, memelihara ukhuwah Islamiyah harusnya di tengah berbagai perbedaan politik, organisasi gitu kan, mazhab, ini harusnya jangan terpecah belah karena hal itu gitu ya. Karena Islam itu kan bersaudara gitu kan, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaatan. Kalau pun ada perbedaan organisasi, perbedaan mazhab, perbedaan masalah fikih, itu hal yang wajar saja, nggak ada masalah di situ gitu kan. Tapi kita harus bersatu dalam hal kesadaran secara komunal tadi gitu kan. Karena apa? Karena perjuangan memperbaiki kondisi negeri ini harus dilakukan dengan semangat persaudaraan yang pertama. Kemudian dakwah, kemudian melalui bagaimana kita itu meningkatkan ilmu kita, berarti kan pendidikan dan kesadaran politik Islam. Maka dengan cara seperti itulah kita katakan nanti harusnya spirit ketaatan dan persatuan ibadah haji itu harusnya menjadi energi besar untuk menegakkan umat menuju satu perintah, yaitu bagaimana agar umat Islam itu kembali bersatu dengan visi dan kesatuan yang sama di bawah naungan kita katakan sistem pemerintahan kepemimpinan yang diwariskan Rasulullah dengan khilafah Islamiyah. Dengan cara apa? Dengan apa tujuannya? Sebetulnya menegakkan khilafah itu bukan menjadi tujuan akhir, tetapi keberadaan khilafah itulah yang akan bisa menjamin kita bisa melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan Islam secara kafah. Itu masalahnya. Kalau dengan kita ingin menerapkan Islam kafah tetapi tidak dalam bingkai khilafah Islamnya, itu sesuatu yang ilusi saja, mustahil gitu kan. Udah kita rasakan sampai dengan titik hari ini gitu kan. Hari ini dengan kita berharap kepada bagaimana sebuah sistem yang dia bertentangan dengan Islam itu menjadi wadah kita menerapkan Islam kahfah itu gak akan bisa, karena sistem yang ada hari ini itu dia adalah sistem yang bertentangan dengan mabda Islam gitu kan. Karena apa? Karena sistem pemerintahan hari ini, demokrasi itu silahkan kita pelajari kembali kan, dia di asasnya itu kan dia dengan sekularisme, memisahkan agama dengan kehidupan. Kan gak boleh-boleh, gak boleh bawa-bawa agama dalam menerapkan hukum, gak boleh bawa-bawa agama dalam bagaimana membuat peraturan begitu kan. Sementara dalam Islam itu kita mengatakan yang menjadi pembuat hukum asyari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya yang menjadi sumber hukumnya adalah tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah gitu kan. Tapi hari ini yang terjadi kan sebaliknya. Maka tidak bisa kita berharap kepada sistem hari ini kalau kita menjadi seorang muslim yang ingin menerapkan Islam kahfah tersebut gitu ya. Maka akhirnya apa yang bisa kita lihat dari sini? Jadi harusnya dari apa yang digambarkan dengan simbol ibadah haji tadi itu sebetulnya menjadi hal yang harus menjadi PR bersama kaum muslimin. Bagaimana seharusnya menyadari bersama, kemudian semua potensi yang ada tadi, demografi, kekayaan alam itu sebetulnya itu merupakan potensi yang sangat optim, yang sangat besar untuk bisa untuk mewujudkan persatuan seluruh kaum muslimin, dan itu membutuhkan adanya kesadaran politik gitu kan. Jangan kita berpikir Islam itu hanya sebatas ibadah-ibadah ritual saja. Saya selesai ibadah haji, pulang haji, selesai gitu kan. Padahal ibadah haji itu baru salah satu dari rukun Islam. Gimana dengan perintah yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah gitu kan. Orang-orang yang beriman, masuklah kalian secara kafah. Kalau enggak, apa yang Allah katakan? Wala tattabi'u khutuwati syaiton gitu kan. Innahu lakum aduwwum mubin gitu kan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena langkah syaitan itu dikatakan merupakan aduwwum mubin, merupakan musuh yang nyata buat kalian. Maka harusnya dengan gambaran adanya potensi untuk kekuatan besar yang kita bahas tadi untuk umat Islam itu kembali memimpin dunia, maka harusnya memang masyarakat, kita katakan umat yang harus bergerak. Tapi bergeraknya itu harus dengan punya ilmunya. Jangan sekedar bergerak itu nanti gampang diperalat oleh orang lain. Pelajari Islam itu seperti apa yang dikatakan kesadaran politik itu dalam Islam. Terus kenapa kita sekarang seperti ini kondisinya? Cari akar permasalahannya, kemudian apa menjadi solusinya. Kalau para penguasa hari ini, yakinlah mereka tidak akan mau kalau sampai ketenangan mereka itu tuh diganggu, kekuasaan mereka itu diganggu. Maka mereka merasa sudah aman, tentram, nyaman di singgasananya. Maka harusnya umat yang bergerak, umat yang sadar, memiliki kesadaran politik, menjadi umat yang akan memperjuangkan bagaimana untuk bisa mewujudkan potensi kekuatan besar tadi. Dan Allah jelas menyatakan dalam Quran surat Al-A'raf ya, ayat yang ke-96. Allah menyatakan di sini, saya baca terjemahnya saja ya, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa gitu kan, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Jadi di sini kita lihat bagaimana yang menjadi persyaratan itu kan dikatakan walau an ahlul qura itu amanu wattaqu, berarti beriman dan bertakwa. Kita bahas tadi di awal itu kalau dia sudah beriman akan muncul cinta, taat, kemudian dia mau berjuang, mau berkorban untuk menuju kesatuan umat Islam. Tapi kalau sampai hari ini kita tidak mempunyai kesadaran itu, maka cobalah dicari tahu kenapa sih harus memperjuangkan persatuan kaum muslimin. Kemudian kalau sudah pernah juga sangat sering kita bahas di obsesi, jangan ada ketakutan bagi mereka yang bukan muslim kalau umat Islam bersatu kayak dulu nanti kami akan diapakan. Nah, belajar juga gitu ya, bagaimana ternyata pada masa pemerintahan sistem khilafah Islamiyah itu yang mereka non muslim pun tidak dizulimi sama sekali, punya hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Tetapi pada hal-hal yang terkait dengan akidah pasti berbeda lah gitu ya. Nah, Islam itu dengan sistem pemerintahan juga membiarkan mereka dengan agamanya. Tapi dalam bagaimana hubungan hukum-hukum syariat tentang muamalah sosial, pergaulan itu harus menerapkan aturan dari Islam, dan itu sudah terbukti, sudah sangat sering lah mungkin saya juga di sini menyampaikan, kami dari obsesi menyampaikan menjelaskan, silahkan dicari tahu, ditambah literasinya, tambah literaturnya itu secara yuridisnya, secara empirisnya, dan secara historisnya itu sudah terbukti. Jadi artinya upaya perjuangan menuju persatuan umat Islam itu bukan sesuatu yang kita katakan hayalan gitu, tapi dia merupakan sesuatu yang pernah terbukti secara jelas. Maka harusnya dengan kita kembali kepada gambaran ibadah haji bisa bersatu seperti itu gitu kan, ibadah haji itu bisa memperhatikan, dan ternyata kalau kita sudah bahas tadi potensi umat Islam sangat besar untuk itu, kenapa tidak gitu kan, kita bisa untuk mewujudkan kembali persatuan tersebut. Nah, dan memang di sini jelas tadi dikatakan umat Islam itu kan dikatakan memang untuk menuju persatuan tadi itu kan otomatis kan tidak boleh bercerai-berai, berpecah belah, dimulai dari memang tadi rasa kasih dan sayang gitu kan. Maka kalau digambarkan Rasul dalam sebuah hadis kan, bahwa jelas bahwa perumpamaan dari kaum muslim itu kan dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seperti satu tubuh kan. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh juga ikut merasakannya, dan dengan tidak dapat tidur dan kondisi dikatakan demam. Nah, ini gambarannya gitu kan. Berarti memang persatuan kaum muslim merupakan sesuatu yang kita katakan keniscayaan, apalagi dia merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau hari ini masih banyak permasalahan yang kita hadapi, kita belum bisa banyak berbuat kepada saudara kita yang ada di Gaza itu, sebetulnya permasalahan utama itu apa? Karena kaum muslim itu kan jadi lemah karena tidak bersatu, dan dia berhasil dicerai-beraikan, dipecebalah oleh mereka yang merupakan musuh-musuh Islam gitu kan. Dan akhirnya kita merasakan bagaimana akibat dari hal tersebut. Maka sebagai bagian dari bagian akhir, saya sampaikan lagi di sini bahwa perjuangan bagaimana kita itu memperjuangkan demi persatuan umat itu dimulai dari semangat persaudaraan. Kita semua adalah saudara, kita semua adalah hamba Allah, kemudian dengan jalan dakwah tentunya, kemudian perbanyak pelajari tentang Islam itu secara menyeluruh, berarti dari sisi aspek pendidikan kita katakan, kemudian dari sakofahnya juga tentunya, kemudian itu dalam rangka kita katakan mewujudkan kesadaran politik Islam, sehingga nanti tidak lagi berpikir Islam itu hanya rukun Islam, hanya rukun iman, tapi dia merupakan minhajul hayah, merupakan mabda, merupakan ideologi yang dia didasari oleh adanya akidah, yang dari akidah itu terpancar yang namanya seluruh aturan yang akan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, mudah-mudahan dengan ibadah haji itu saudara kita yang pulang haji nanti mereka mendapatkan pelajaran hikmah dari persatuan itu, dan akan lebih Allah mudahkan kita untuk menerima bagaimana mereka harusnya menunjukkan bagaimana totalitas ketaatan itu tidak hanya sebatas ibadah ritual, tapi dalam seluruh aspek kehidupan mereka gitu. Itu yang menjadi hal yang sangat penting. Saya kira itu Mbak Lin yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan menambah pemahaman, mudah-mudahan menambah penasaran, dan nanti kita bisa diskusi di luar obsesi. Silahkan. Kalau alam bisawab, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan tak terasa ya sudah di ujung program kita di obsesi hari ini. Mohon maaf ini apabila salah kata dari Lia, dan akhir kata dari Lia juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Pemerintah resmi menambah kuota program magang nasional 2026 menjadi 150.000 peserta. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya yang hanya menampung 100.000 peserta. Penambahan kuota ini disiapkan untuk memperluas peluang bagi lulusan baru mendapatkan pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilan sebelum terjun ke dunia industri. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta jajaran pemerintah terkait. Menurut beliau, pemerintah juga telah menyetujui anggaran pelaksanaan program tersebut sehingga tahapan persiapan dapat segera dilakukan. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan peluncuran batch 1 angkatan kedua program magang nasional 2026 dengan kuota sebanyak 50.000 peserta. Beliau menjelaskan mekanisme program akan dimulai melalui koordinasi dengan perusahaan-perusahaan mitra yang menyediakan lowongan magang bagi peserta. Pemerintah menargetkan pelaksanaan tahap pertama program magang nasional 2026 mulai berjalan pada Juli mendatang. Melalui peningkatan kuota tersebut, pemerintah berharap program magang dapat menjadi jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri, sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman newsbaru.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya, Sinir 105 FM, Your Lifestyle, saya Lia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao.

105 FM. Rekan Rau, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Kedekatan kepada Allah tidak didapat karena kesempurnaan fisik atau keindahan rupa, akan tetapi didapat dengan kebersihan hati dan kesalihan amal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum."
2: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik kalian dan tidak juga kepada rupa kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat, karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Rekan Rao pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu yang pertama bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan.

berat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Yang keempat, jamur. Jamur dikenal sebagai daging nabati karena teksturnya mirip daging dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo, sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Raw, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Rekan Rau, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua,

0: dan bergerak, lutut bisa tetap kuat dan sehat hingga usia senja nanti. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: 105 FM.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parok pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 12 65 35 20 08. Eda,
2: anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

jiwa. Ingatlah sang pemilik jiwa. Dialah yang menemani dalam tidur lelapmu hingga kau diizinkan bangun.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Rekan Rau, siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemani lauk favorit. Tapi ternyata nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.

Kembali lagi di 105 Raw FM, ya rekan Raw, tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Leila pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Rekan rau, kita sudah memasuki ke program Ketabo Tusidimpuan, Ketabo Turai FM, Ketabo Ketabo. Dari formasi pukul 14 sampai 16 waktu Indonesia Barat, Laila akan menemani ruang dengar Anda. Dan tentunya Laila tidak sendiri di sini ya, sudah ditemani dengan Fata. Hai Fata.
1: Halo, selamat siang.
0: Seperti biasa ya, di program ini hanya sampai pukul 16 saja ya. Jadi rekan rau yang ingin request lagu ke lagu kesayangannya di lagu Batak dan juga Tapsel, langsung saja hubungi ke nomor
1: 082-999-6105. Bisa melalui via chat, WhatsApp, telepon dan juga SMS ya tentunya rekan rau.
0: Oke, rekan rau, ini sudah ada ya perdana bergabung. Boleh ya Fata disapa-sapa?
1: Oke, boleh. Halo, kita putus hidupuan. Halo.
2: Halo.
1: Kita buat kita buat. Gimana nih, ya, Bang Riko?
2: Riko tadi boleh gak?
1: Oke.
2: Apa ya dua-duanya?
1: Oke, ada ini di Fata dan juga Laila.
2: Iyalah,
1: salam
2: kompak. Bagaimana cuaca di Kota Cilimpuan?
1: Alhamdulillah panas banget, Bang.
2: Oh, beda yang terbalik sama di Kota Cibulga. Mengundang hujan, ada lagi tunggu-tunggu.
1: Iya Bang, sedia payung sebelum hujan aja ya Bang.
2: Emang kata aja lah pokoknya kasih Cilimpuan semuanya yang ada di Kota Cibulga. Lagunya apa ini Benan Bo?
1: Apa Bang?
0: Boleh ulang?
2: Ini Benan Bo.
0: Dari siapa itu Bang?
2: Banyak itu penyanyinya.
0: Boleh diulang Bang tadi apa?
2: Medan, ini Medan Bung.
0: Ini Medan Bung.
1: Ini Medan Bung. Okay.
0: Oh oke okay, Bang, ini ada dari Roman Satrio Bang.
2: Siapa lagi?
0: Cuma ini aja Bang yang ada. Coba kita.
2: Itu aja lah.
1: Oke Bang,
2: salam-salamnya di Pacar Cikgu Rusi mau salam kompa yang diperhaja Pencar Rusi mau salam kompa di Facebook di WA yang mau ikutan nanti salam kompa. Banyak kata dua-duanya selamat juga sampai tuntas. Jadi tunggu lagunya
0: Kedepuan Ketabu-ketabu. Oke Bang, ditunggu lagunya. Oke, ini ada lagi dari via telepon. Halo, Ketabu Tusidimpuan.
3: Ketabu Tusidimpuan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ketabu.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Mama Borua Rahab di Perumnas Pijar Koling.
1: Oke, Mama. Gimana nih kabarnya, Mama?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Ma?
3: Lagu Batak.
1: Oke.
0: Boleh, yang judulnya apa, Ma?
3: Anak Siap Pudan.
1: Anak Siap Pudan.
0: Anak.
1: Mau dari siapa ini, Ma?
0: Siap Pudan dari Trio Dosido, Bang. Ma ini.
3: Iya, dari Trio.
0: Oke, Ma, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa, Ma?
3: Di salam buatnya yang lagi tugas, selamat tugas. Buatnya Mama Rizky Borua Rahab,
1: okay.
3: Mama Sri Tuhul.
0: Oke.
3: Okay. Buatnya Bapak Bayu Juntak, okay. Mama Ilham di Perumnas juga.
0: Oke.
3: Okay. Buat Edaku Boru Sinaga di Jalan Damar, selamat mendengarkan Eda.
1: Oke.
3: Okay. Dan semua yang lagi dengar ajalah.
0: Oke, okay, okay, Mama. Terima kasih, ditunggu lagunya. Ada lagi nih Fata dari via telepon. Aduh. Boleh lagi nih di calling-calling ya, terputus. Iya. Coba kita baca ya dari chat via WhatsApp.
1: Oke.
0: Okay. Udah ini Fata dari via telepon dulu ya.
1: Oke. Okay. Biar kita sambut dulu. Halo, kita putus hidupuan.
4: Kita
1: buat kita buat. Dengan siapa dan di mana nih?
4: Bang Borkat.
1: Oh, Bang Borkat. Jarang-jarang. Oh, jadi agak lupa nih Bang. Gimana ini kabarnya Bang?
4: Biasa.
1: Apa nih biasa?
0: Biasa gimana nih?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Oke Bang Borkat, mau dengerin lagu apa nih di siang-siang hari yang panas banget nih? Boleh.
0: Maka Bang, boleh.
4: Trio Organa ya.
1: Oke, Trio Organa judulnya?
4: Tupalipi.
1: Apa tadi Bang?
4: Tupalipi.
0: Tupalipi.
4: Dari Trio Organa.
0: Bentar ya Bang. Tuk tuk tu palipi bang?
4: Ya.
0: Oke bang, ini ada lagunya, salam-salamnya buat siapa bang?
4: Ya, salamlah sama kawanku yang ngomong ini aja lah.
1: Oke lah.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya.
1: Terima kasih kembali.
0: Ada lagi nih dari via chat WhatsApp.
1: Oke.
0: Halo, kita butuh sempuan.
1: Kita butuh
0: dengan siapa di mana ini?
5: Lampot Rasoki.
0: Gimana bang kabarnya di siang hari ini?
5: Sehat kak, orang kakak gimana kabarnya situ? Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah bang. Mau request lagu apa bang?
5: Topsi Mama Raka.
0: Yang judulnya apa nih bang?
5: Paket kalau nggak salah aku judulnya.
1: Paket. Oke, paket.
0: Oke bang, ini lagunya salam-salamnya buat siapa ini bang?
5: Buat kita bertiga aja kak.
0: Oke bang, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya. Ada lagi nih Pata dari via telepon. Oke, kita boy. Sapa dulu.
1: Halo, kita butuh silimpuan.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bang Ricardo.
6: Halo ganteng.
1: Aduh, salting nih bang.
0: Gimana kabarnya bang di siang hari ini?
6: Alhamdulillah, menikmati hidup tanpa menghidup.
0: Aduh, asik. Keren.
1: Oke nih bang, mau dengerin lagu apa nih bang?
6: Lagu apa ya?
1: Lagu apa tuh?
6: Aus ada perbecan.
1: Au, apa tadi?
6: Ada perbecan.
1: Aus ada perbecan.
0: Kalau boleh tahu dari siapa itu bang?
6: Gak tahu.
1: Aduh.
0: Bentar ya bang, kita cek dulu.
6: Itu lagu-lagu lama saya ingat, tapi kan dulu nggak peduli lagu yang kayak gitu. Sekarang pengen denger gitu
1: lah. Oke bang. Mau salam-salamnya buat siapa nih bang?
6: Buat Patah aja, buat Leila. Sehat-sehat aja. Semua yang lagi denger.
0: Oke bang.
6: Ada lagunya?
0: Ada ini bang, di lagu Tapsen ya.
7: Nasi Rambe bang, dari Nasi Rambe ini.
6: Siapa?
0: Nasi Rambe.
6: Judulnya apa itu?
0: Parbeca.
6: Oh parbecanya dulu lah.
0: Iya.
1: Pokoknya ada becak-becaknya. Becak barang.
6: Iya deh, buat parbeca mudah-mudahan bagus rezekinya.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam.
0: Oke bang, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Ada lagi nih Fata dari via chat.
1: Oke, boleh, boleh. Halo, kita butuh silimpuan. Kita bu.
0: Dengan siapa di mana ini?
8: Dengan Rahmat Samutok Abdul di Jantamrit.
1: Oke bang.
0: Salam gimana kenapa? Kabarnya bang di siang hari ini?
8: Alhamdulillah sehat kak.
0: Oke bang, mau request lagu apa bang?

0: nanti.
1: Oke, rekan Ral, kita lanjut ke lagu dulu ya. Nanti okay, kita kembali lagi di segmen berikutnya. Tetap stay tune di 105 FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: 난 주호진 씨가
3: 하 nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai Simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
5: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Kembali lagi di 105 FM yang Anda bersahaja dalam jangkauan. Oke rekan-rekan, kembali lagi ya di segmen berikutnya untuk sesi request. Langsung saja kita bacakan dari via chat WhatsApp. Ini dari Bang Cepis di Panjanggar mau request lagu Ulang Au Sosali dari Faro Simamora. Dengar aja, makasih Lena dan Fata.
1: Oke,
0: Bang, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Ini Fata, boleh kita sapa dari via telepon?
1: Oke, boleh. Halo, kita putusin impun.
2: Halo juga
1: Bang.
0: Dengar. Baik. Abangnya gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar buruk.
1: Kabar buruk mulu nih kalau Bang Noah. Aduh.
0: 3 bulan ya, Bang. Ghosting nih.
1: Kayak Bang Toib nih, Bang.
3: Oke, Bang, mau request lagu apa, Bang?
2: Dari Mona Latumahina, 1000 tahun.
0: Oke, Bang, ada lagunya nih. Salam-salamnya buat siapa, Bang?
2: Salam lah buat Ada deh.
0: Ada deh.
1: Rahasia nih. Jangan rahasia-rahasia deh, Bang.
0: Aduh, main-main matiin aja di teleponnya.
1: Iya, salam-salam apa sih?
0: Oke, buat rekan-rekan boleh ya di telepon atau di chat. Oke, ini kita angkat. Aduh, gimana nih yang nelpon ini? Apa, boleh di telepon lagi ini? Buat rekan-rekan boleh ya di chat WhatsApp, telepon, boleh request lagunya di Batak dan juga Tafsel. Ini dari via chat WhatsApp, kita bacakan dulu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam.
3: Dari Najwa mau request lagu Cakuhoma Rohati. Salam saya buat pendengar aja. Oke, Kak.
0: Ditunggu lagunya dan kita bacakan. Ini lagi ada dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak. Mau request lagu yang judulnya Siti Urkirika, sansanya buat pendengar aja. Oke, ini ada lagi nih yang mau request. Gimana ini tadi yang mau nelpon, gak jadi ditelepon lagi nih.
1: Nelfon aja nih, aduh kayak lagu.
0: Aduh. Mungkin kita kembali ke lagu dulu ya, Pak.
1: Oke, boleh.
0: Yang mau request, boleh langsung saja
1: hubungi kita di 0822-9999-6105. Bisa melalui via chat WhatsApp, telepon dan juga SMS ya, rekan Rao.
0: Oke, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music. 105.4.

0: dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Syahrul.
2: Oke, Bang Syahrul.
0: Oke, Bang Syahrul. Gimana kabarnya, Bang?
1: Kabar baik, kabar sehat. Patah sama siapa tadi?
0: Laila, Bang.
1: Laila, gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana nih kalau Laila gimana nih?
0: Sama juga, alhamdulillah sama juga, baik. Mau request lagu apa, Bang?
1: Lagu Batak.
2: Oke.
0: Lagu Batak yang judulnya apa, Bang?
1: Dari Judika di Borngin itu.
0: Di Borngin. Oke, Bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat semua-semua yang lagi dengar aja lah.
2: Oke, Bang.
0: Oke, Bang.
1: Kita bu.
0: Oke, Bang. Ditunggu lagunya ya. Nanti kita putarkan. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Dari anonim mau request lagu Tarpaima dari Osen Sutasoid. Salam-salamnya buat kakak yang lagi bertugas aja. Oke, Kak. Ditunggu lagunya ya. Nanti kita putarkan.
2: Oke.
0: Ada lagi nih yang mau request ya, masih kita tunggu. Mungkin kita kembali ke lagu dulu ya, Fatah.
2: Oke, boleh.
0: Tetap stay tune di 105 FM.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM. The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rawi kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Utara mengatakan penanganan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini telah memasuki fase pemulihan permanen. Sebagaimana dikutip dari keterangan Satgas PRR pada Kamis, dalam fase tersebut akan menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dijalankan secara bertahap hingga 2028. Ketua Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera Utara Muhammad Tito Karnavian mengatakan penanganan pasca bencana dilakukan melalui tiga tahap utama, yakni tanggap darurat, transisi, dan pemulihan permanen. Menurut beliau, fase tanggap darurat yang berlangsung segera setelah bencana berhasil dimitigasi melalui kerjasama pemerintah pusat, daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait. Dari sisi konektivitas, seluruh jalan nasional telah kembali terhubung, sementara jembatan nasional juga sudah kembali berfungsi, baik melalui konstruksi permanen maupun solusi sementara. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel?
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti-pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Rao, kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari Antung Kota Salah kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang sekali ya rasanya, Nisa kembali lagi hadir menyapa ruang dengar Anda dalam program Rika Sore bersama Rao FM dalam genre dangdut pastinya ya. Nisa akan menemani ruang dengar kamu mulai pukul 17.00 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Saya akan menjadi rekan Rao yang mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda yang tentunya Anda di genre dangdut tadi ya, sudah Nisa katakan. Dan yang pastinya sore hari ini Nisa masih sendiri di sini, gak ada yang menemani ya. Dan buat rekan Rao yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam, memberikan semangat untuk rekan kerja, sahabat, teman, ataupun kekasih, boleh-boleh aja ya. Bisa langsung hubungi Nisa ke nomor 0822 999 6105. Ya buat rekan Rao yang mau request lagu, boleh bergabung ya dari via chat WhatsApp, telepon, ataupun via SMS. Oke, ini boleh bergabung dari perdana dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Saya mau request lagunya dong, lagu dangdut. Oke, ini lagunya Tak Pantas dari Selvia Malida ya. Oke, buat kakaknya ditunggu lagunya. Oke, ini masih dari chat WhatsApp juga. Oke, sebelumnya kita angkat via telepon dulu ya. Halo, request sore bersama Rao FM. Halo. Halo, halo, hai. Aduh, halo.
1: Halo.
0: Request sore, selamat sore, Mang Rike. Gimana kabarnya pada sore hari ini? Aduh, cuacanya cerah-cerah seperti biasa ya. Dan ini semoga gimana cuacanya nih?
1: Hujan.
0: Iya, selalu hujan ya.
1: Iya, ada juga di sini pesta juga. Jadi biar enggak hujan udah enak juga.
0: Oh, oke. Jadi ramai ya, Bang ya?
1: Iya, ramai lah hujan-hujan di sini. Apa lah jadinya?
0: Iya, seru
1: jadi,
0: dong.
1: Jadi memang ada jalan pokoknya kalau kelimpun semuanya yang belajar yang di Pacific Kodo semua dalam kompa aja dari yang ada di Kota Sibolga yang mau ikut nanti di Kodo semua dalam kompa aja lah ya. Ini lagu dangdut.
0: Iya, Bang, betul sekali, ini dalam genre lagu dangdut.
1: Dari apa aja lah, dari Sibat.
0: Siti Badriah.
1: Iya, Siti. Yang judulnya Undangan Mantan.
0: Tunggu sebentar ya, Bang ya. Undangan Mantan. Mentang-mentang di sana ada pesta ya, undangan mantan nih.
1: Iya, karena di sini pesta kan.
0: Iya.
1: Hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, pesta di sini, terus Golga. Ya ini kan dengar-dengar ada keyboardnya di sini. Tapi jauh aku dari sini, nanti.
0: Takutnya tidak terdengar. Oke, Bang, ini ada lagunya nih.
1: Ini dengan kakak apa ya?
0: Dengan Nisa, Bang.
1: Bila salam kompa aja lah buat kakak ya. Banyak semula pokoknya pencerahan semua salam kompa. Banyak kakak sekali lagi selamat tugas sampai tuntas. Tunggu lagunya. Selamat sore lah.
0: Oke, selamat sore juga, Bang. Oke, buat Bang Rico dari Sibolga. Tadi lagunya Siti Badriah, Undangan Mantan. Ya, ini ada lagi dari via chat WhatsApp ini ya. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Ini saya mau request lagu Kamu Istimewa dari Melili. Salam-salamnya buat Kak Nisa aja dan yang mendengarkan. Oke, buat kakaknya ditunggu lagunya. Ya rekan Rao, selagi menunggu rekan Rao yang lainnya mau menghubungi Nisa, nomornya bisa kita kembali ke lagu dulu ya. Dan buat rekan Rao yang belum sempat tadi belum sempat ditelepon, bisa hubungi Nisa ke nomor yang sama. Dan buat rekan Rao juga yang mau request kirim salam, bisa ditunggu aja ya nanti. Kita kembali ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle
2: Radio Station in Padang Sidempuan,

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas maburta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
0: This is the greatest.
5: So, this my face.

Ya, kembali lagi di 105 FM, Nyawana Bersahaja Dalam Jangkauan. Masih bersama Inisa di sore hari ini yang setia mendengarkan Ruang Dengar Kamu. Ya, kita akan masuk pada segmen yang kedua, masih genre yang sama, yaitu genre dangdut. Bisa hubungi Inisa ke nomor 0822-999-6105. Bisa melalui chat WhatsApp, telepon, SMS, ataupun media sosial. Ya, betul kan kalau yang mau join, kirim salam, request lagu kesayangannya. Bisa aja ya, langsung hubungi Inisa aja ke nomor yang tadi yang udah Inisa sebutin. Ya, ini dari via chat WhatsApp, udah ada bergabung dari Bang Wijaya. Lagunya mau request lagu Penasaran dari Roma Irama. Oke, buat Bang Wijaya ditunggu lagunya. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp, masih nomor anonim. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Request sore bersama RFM, request sore juga kak. Saya mau request lagu Loko Marah dari Amelia Santi. Salam-salamnya buat kak Nisa yang lagi bertugas aja dan untuk Raw FM yang sedang mendengarkan. Ya, buat kakak ditunggu lagunya. Ya, sembari kita... Oke, buat rekan Rao yang masih mau bergabung, bisa-bisa aja ya, masih Nisa tungguin. Ya, kita kembali ke lagu dulu ya rekan Rao. Kita akan kembali ke lagu Penasaran dari Roma Irama. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja, atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek Linktree / Recruitment Salesforce C1. Isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerak, ambil kesempatan, dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang sekelompok kaum kepada kalian yang mencari ilmu. Apabila kalian melihat mereka, maka katakanlah, selamat datang. Selamat datang kepada wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan buat mereka ridho. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Waktu adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
3: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.
2: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman, tetapi pada waktu sore dia kafir. Atau pada waktu sore dia beriman, namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

pendengar Radio Rau yang berbahagia. Salat sebagai rukun Islam. Salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ibadah salat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Rabbi ij'alni muqimish shalah." Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang menegakkan salat. "Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah, terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an disebut, "Wa ushoni bisalah wa zakah madum tuhayya." Ya Allah, berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah salat ini. Memang ibadah salat ini mempunyai khasiat yang sangat besar, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Orang-orang yang memelihara salatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhirat.

Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim.

0: orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya, Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya.
1: Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.
1: Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khayrat.

Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk.

Beberapa pesan dan mutiara hikmah yang paling berkesan di hati.

Janganlah berprasangka buruk terhadap perkataan seseorang selama engkau masih bisa melihat ada kebaikan dalam perkataan tersebut. Orang yang menjaga harga diri adalah orang yang menghindari debat kusir tanpa kebenaran. Keburukan yang paling besar adalah mencaci keburukan diri sendiri. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Di mana ada cobaan, di situ ada kenikmatan. Janganlah engkau disibukkan dengan anak dan istri. Apabila anak istrimu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti mereka tidak akan disia-siakan begitu saja. Akan tetapi, jika mereka menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada artinya memikirkan orang yang membangkang terhadap Allah. Siapa yang tidak peduli terhadap kebenaran akan terjebak dalam kebatilan. Orang yang tidak mengendalikan nafsunya akan mudah terkendali.

0: raut mukamu tampak cerah dan akan pudar jika engkau meminta-minta. Lihatlah kepada siapa dirimu memohon. Siapa yang sadar akan jauhnya perjalanan, dia akan menyiapkan diri. Betapa sengsaranya orang yang berbekal sedikit, sedangkan perjalanan masih jauh.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasio untuk Islam yang Satat.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipiro. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sian dia doh kele, songon na belanja do widaon.
3: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
2: Tola do maligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di sikele dah.
2: Toko aha makelek gwarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: 안 주호진 씨가.
1: Huh? Like me? Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
3: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut: camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: musim-musim
1: nah,
2: kecil lagi berantem ini yang enggak penting
3: kecil lagi
1: saja
3: kecemi
4: the best radio station in Padang Sidempuan Rau FM.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua jenis manusia yang rakus dan tidak pernah merasa kenyang. Yang pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, ia tidak pernah merasa kenyang darinya. Yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia, ia tidak pernah merasa kenyang darinya. Hadis riwayat Imam Hakim.
6: Perbanyaklah istighfar, yaitu ucapan astaghfirullah, permohonan ampun untuk membersihkan jiwa dari dosa dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beruntunglah orang yang mendapatkan banyak istighfar di buku catatan amalnya. Sesungguhnya istighfar itu membuka pintu-pintu keberkahan rizki dan keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sudah diampuni dosa-dosa masa lalu dan masa depannya beristighfar sebanyak-banyaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marrah."
6: Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat. Mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

Umar memang selalu meminta pendapat Ali, meskipun dalam urusan pribadi. Saat dia hendak menikahi Atikah binti Zaid bin Amr bin Nafail, sebagaimana disebutkan oleh orang-orang yang mengenalnya, adalah seorang wanita yang memiliki kecantikan luar biasa, sangat pandai dan sangat bijaksana. Dia adalah mantan istri Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah sendiri sangat mencintainya. Suatu ketika, dia dicoba dengan wanita itu sampai dia tidak pergi berdagang seperti biasanya. Pada suatu hari, Abu Bakar menemukannya berada di atap rumah, sedang bermanja-manja dengan istrinya itu. Kebetulan waktu itu adalah hari Jumat. Abu Bakar pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Setelah dia kembali dari masjid, dia mendapatkan anaknya masih saja merayu Atikah. Lalu Abu Bakar pun bertanya, apakah dia tadi pergi sholat Jumat atau tidak? Abdullah, anaknya, menjawab, apakah orang-orang telah selesai mengerjakan sholat Jumat? Abu Bakar berkata kepadanya, wahai anakku, gara-gara Atikah kamu telah lupa dengan pekerjaan dan perdagangan, dan kamu juga telah lalai dengan kewajiban kepada Allah. Ceraikan wanita itu.

Dengan sangat terpaksa Abdullah kemudian menceraikan istrinya. Satu kali talak. Atikah kemudian tinggal di sudut rumah yang agak jauh dari Abdullah. Namun Abdullah tidak bisa jauh darinya, apalagi meninggalkannya. Ketika Abu Bakar mengerjakan sholat tahajud di rumahnya, dia mendengar Abdullah mendendangkan sebuah syair untuk Atikah. Tak pernah kulihat orang sepertiku menceraikan istri secantik dia. Juga tak pernah kulihat seorang wanita yang diceraikan tanpa alasan apa-apa. Ketika Abu Bakar selesai dari sholatnya, dia berkata kepada anaknya sebagai wujud belas kasihan, "Wahai anakku, kembalilah engkau pada Atikah." Abdullah kemudian berkata, "Aku bersaksi di hadapanmu bahwa aku akan kembali kepadanya." Setelah itu dia memanggil budaknya dan berkata, "Wahai Aiman, sekarang kamu merdeka." Abdullah pun segera menemui istrinya dan menceritakan sikap ayahnya, lalu mendendangkan sebuah syair. "Sungguh bahagia aku melihatmu tersenyum-senyum, karena engkau sungguh wanita yang sangat sempurna. Kau sungguh wanita yang berwajah cantik jelita, sementara wajah cantik bukanlah suatu yang tercela." Ketika dia kembali kepada Atikah, dia semakin mencintainya. Dia bahkan memberinya sebuah kebun dengan syarat dia tidak akan menikah lagi setelahnya. Ketika Abdullah mati syahid dan Atikah menjanda beberapa waktu, Umar ingin melamarnya. Namun Atikah berkata kepadanya, "Abdullah bin Abu Bakar telah memberikan kebun kepada aku agar aku tidak menikah lagi sepeninggal dia. Apakah yang harus aku lakukan?" Umar bingung. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya Umar berkata kepada Atikah, "Mintalah pendapat kepada Ali bin Abi Thalib." Kemudian Ali pun berkata kepadanya, "Kembalikan kebun yang telah kau terima kepada sanak saudaranya, dan setelah itu menikahlah engkau dengan Umar." Akhirnya Atikah menuruti kata

0: Dari perjalanan hidup para tokoh itu, kita bisa banyak belajar dari ketekunannya, kesabarannya, keberaniannya, dan tentu juga perjuangannya untuk memotivasi langkah kita dalam meniti kesuksesan hidup. Dan yang satu ini adalah seorang pengusaha, pemilik toko batik dan kerajinan, dan sekaligus seniman yang sangat peduli pada kesejahteraan karyawannya.
1: Saya membuat seluruh karyawan ini juga sejahtera karena mereka sudah saya beri rumah, sudah ada empat kompleks gitu. Jadi semua sudah punya rumah. Jadi ini semua sudah sejahtera.
0: Bapak Hamzah HS, pemilik Mirota Batik dan Kerajinan di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Kaliurang Yogyakarta, itulah tokoh kita kali ini. Siapa sangka, Pak Hamzah, pengusaha dan seniman yang kini memiliki 2 toko batik dan juga kerajinan, dan telah pula mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh karyawannya itu, ternyata dulu pernah bekerja sebagai penjaga bar di sebuah kapal pesiar asing, bahkan sebagai perawat orang jompo di rumah sakit.
1: Jadi saya dilahirkan pada tahun 1950, pada tanggal 7 Januari, dan katanya itu jam 10 pagi. Jadi saya dilahirkan dari 5 bersaudara, di mana saya adalah anak yang nomor 5, jadi anak yang bungsu. Jadi di dalam keluarga saya itu ada disiplin-disiplin yang diterapkan. Jadi misalnya makan pagi selalu bersama, kemudian makan siang kalau itu bisa berkumpul juga bersama, kalau makan malam itu harus bersama-sama untuk makan malam. Karena pada saat itu kemudian bapak saya memberi bercerita pengalaman-pengalaman beliau sambil memberikan contoh-contoh sambil cerita. Mungkin di meja makan itu sampai sekitar ya 1 jam, 1 jam setengah sambil makan, sambil berkumpul begitu. Pada waktu itu kalau di meja makan yang selalu dibicarakan itu memang bagaimana mencari duit begitu.
0: Di saat seperti itulah, Bapak Hadi Sutikno, ayahanda dari Bapak Hamzah itu, memberikan pendidikan tentang dunia usaha dengan menceritakan mereka yang sukses di bidang usaha sebagai motivasi kepada seluruh putra-putrinya.

0: Insan edukasi, kesuksesan Pak Hamsah bersaudara dalam meniti usaha tidak lepas dari pola pendidikan dalam keluarga.
1: Tugas yang diberikan kepada ibu saya itu hanya harus membenahi tempat tidur. Kalau selesai tidur itu harus dibenahi, dirapikan sesuai dengan apa yang diajarkan ibu saya. Kemudian juga diajarkan untuk kebersihan rumah. Jadi disiplin untuk meletakkan ini di sini, ini di sini, ini di sini. Jadi tidak pernah kita itu meletakkan pakaian kotor di sembarang tempat, tapi pakaian kotor sudah ada tempatnya sendiri. Disiplin, tapi disiplinnya itu kok bisa keluar dari diri saya sendiri. Jadi bukan dipaksakan. Dan juga disiplin yang itu bahwa saya jam 6 sore itu harus ke toko dulu itu. Walaupun mau ujian dan sebagainya itu harus tetap ke toko.
0: Rupanya, pendidikan disiplin yang kelihatannya sederhana itu melekat kuat di pikiran Pak Hamsah, sehingga meletakkan barang secara tepat dan tepat di tempat yang sebenarnya dan kelihatan rapi hingga kini terus dilakukan oleh Pak Hamsah, baik di kediaman pribadinya di Kota Baru maupun di toko Mirota Batik yang memang membutuhkan sentuhan seni yang tinggi. Insan edukasi, lalu bagaimana Pak Hamsah merintis usahanya?
1: Jadi begini, waktu itu kan saya bekerja di kapal di Holland American Line. Saya hanya sebagai pelayan bar waktu itu ya, di kapal pesiar itu. Kemudian saya di Amerika itu bekerja, memang pernah menjadi guru sebentar, tapi juga tidak tahan. Kemudian saya menjadi perawat di nursing home, jadi tempat orang-orang jompo. Setelah itu saya pindah di Balai Tenaga Kerja, di mana dia menempatkan saya di rumah sakit yang sedang kekurangan perawat begitu. Jadi saya terus menjadi perawat ya sambil di Amerika itu 3 tahun. Kemudian saya juga tidak kerasan dan juga ditelepon oleh kakak saya bahwa bapak saya sakit. Terus saya pulang ke Indonesia.
0: 3 bulan berikutnya, pada tahun 1975, ayahanda tercinta Pak Hamsah meninggal dunia. Perasaan kehilangan sosok seorang ayah, pendidik, dan sekaligus guru dalam keluarga sungguh sangat dirasakan oleh Pak Hamsah.
1: Nah, setelah bapak saya meninggal, berarti kan putranya bapak saya 2, kakak saya dan saya. Dan itu harus meneruskan usaha bapak saya itu. Nah, dengan pengalaman di Amerika, dengan adanya supermarket dan disiplin kerja dan sebagainya, kemudian saya usahakan toko tersebut menjadi besar-besar-besar, dan saya juga membuka toko Mirota Batik ini.
0: Insan edukasi,

0: Insan edukasi melakukan pekerjaan sesuai keinginan dan kesenangan selalu memberikan hasil, sebab beratnya tanggung jawab yang harus dipikul menjadi begitu ringan karena dilandasi oleh rasa senang. Rasa senang itu pula yang mendorong Pak Hamsah terlibat dalam berbagai pementasan ketoprak di Yogyakarta. Pak Hamsah beberapa kali tampil dengan beberapa kelompok ketoprak. Dan jangan dikira, bos Mirota Batik dan Kerajinan itu memerankan sebagai raja atau tokoh penting lainnya. Justru sebaliknya, Pak Hamsah suka memerankan tokoh Mbok Emban.
1: Kalau itu, saya kan sering main ketoprak. Saya jadi Mbok Emban. Saya senang kalau saya bisa melucu di panggung itu. Saya sering main ketoprak itu dengan rombongan yang berbeda-beda itu. Kalau saya bisa konyol melucu itu, bahagia.
0: Lalu dari mana Pak Hamsah mempelajari seni pertunjukan, terutama seni tari dan seni tradisi seperti ketoprak?
1: Jadi ibu saya juga penari, dan ibu saya itu kebetulan dulu kan teman dari istri HP yang ke-9, Kanjeng Pintoko Purnomo itu. Dan ibu saya juga senang menari dan sebagainya itu. Dan ibu saya juga senang membuat roti, mengembangi roti itu kan juga seni. Tart itu loh. Nah, tart itu ibu saya senang. Dan ibu saya itu juga bisa menciptakan tarian. Waktu saya kecil itu saya menari, ibu saya menyanyi gitu.
0: Begitulah, Pak Hamsah mewarisi jiwa dagang dari ayahnya dan dari ibundanya. Selain mewarisi disiplin, terutama tentang kebersihan, juga mewarisi jiwa seni, terutama seni tari dari ibu tercintanya itu. Maka tidak heran kemudian pada tahun 80-an, Pak Hamsah mendirikan kelompok penari dan penyanyi sekaligus fashion show yang diberi nama Glass and Dolls. Kelompok tersebut secara rutin mengadakan pementasan dengan mengkombinasikan menyanyi, menari, dan fashion. Dalam kesempatan itu, Pak Hamsah ikut menari dan menyanyi meskipun dengan sistem lip sync, dan juga memamerkan karya desain busananya yang terbuat dari batik dengan aksesori kerajinan tangan koleksi dari toko miliknya. Kecintaannya pada dunia tari tersebut tetap melekat hingga sekarang.
1: Ya, jadi saya masih menari. Di rumah saya tiap malam Setu itu ada latihan menari oleh yang mengajarkan adalah Mbak Lisa Priyani. Tapi kadang-kadang kalau saya lagi nganggur, saya juga ikut menari di situ. Pernah pada waktu itu saya juara pertama tari serampang 12.

0: Insan Edukasi, sampai sekarang ini di kediaman Pak Hamsah di Kota Baru Yogyakarta, kegiatan latihan menari, khususnya tari Jawa, terus dilakukan. Anggota paguyuban Malam Seton itu pun sangat variatif, mulai para remaja sampai usia lansia. Dan seluruhnya difasilitasi oleh Pak Hamsah menyelenggarakan latihan tari Jawa klasik seperti golek ayun-ayun, gambyong, dan lain sebagainya. Paguyuban tari Malam Seton ini sudah sering tampil di berbagai pementasan. Insan Edukasi, meskipun dari perkawinannya terdahulu Pak Hamsah tidak memiliki keturunan, namun Pak Hamsah memiliki anak-anak angkat yang nantinya akan meneruskan usaha yang telah dirintis oleh Pak Hamsah itu. Untuk keperluan itu, telah dibentuk pula sebuah PT Hamsah Batik. Meskipun kesibukan Pak Hamsah sangat padat, namun Pak Hamsah tetap melibatkan diri pada kegiatan sosial dengan menjadi pengurus berbagai organisasi, antara lain Yayasan Kanker, Yayasan Sekar Jagat, Yayasan Rumah Kita, Yayasan Harapan Bangsa, dan organisasi sosial lainnya. Namun begitu, perhatiannya pada kesejahteraan karyawan tetap dinomorsatukan. Setiap bulan, karyawan Mirota Batik dan Kerajinan selain memperoleh gaji sesuai UMR provinsi, juga mendapatkan bagian keuntungan.
1: Jadi di sini itu tujuannya tidak untuk memperkaya saya, tapi 60% dari keuntungan itu kita bagikan ke karyawan. Jadi karyawannya ini ya sejahtera. Selain gaji tadi kita beli beras, kita beli sembako. Dan kalau pensiun itu malah mendapat lebih besar uangnya. Apalagi yang pensiun tapi tidak mau di rumah kerja lagi, dapat gaji lagi gitu. Jadi gaji di sini memang standar ya. Tapi pembagian keuntungannya itu bisa berapa juta per orang gitu.
0: Insan Edukasi, apa yang dilakukan Pak Hamsah tersebut terinspirasi tokoh idola Pak Hamsah, yaitu ayahnya sendiri. Beliau rendah hati, baik hati, dan senantiasa menghargai orang lain, termasuk karyawannya. Bahkan, kepada para pengusaha, Pak Hamsah menghimbau untuk tidak memikirkan diri sendiri, namun juga memikirkan karyawannya. Didorong keinginannya untuk berbuat baik kepada orang lain dan tidak mau merepotkan orang lain itu pula yang kemudian memunculkan gagasan agar telah kemudian hari, jika suatu hari Pak Hamsah harus meninggalkan dunia ini, Pak Hamsah berharap justru meninggal secara mendadak tanpa didahului sakit yang harus merepotkan orang lain. Insan Edukasi, meskipun gaji karyawan Mirota Batik dan Kerajinan saat ini rata-rata 3 juta rupiah per orang, namun Pak Hamsah masih mengupayakan agar suatu hari kelak masing-masing karyawan bisa menerima gaji 10 juta per orang. Sebuah cita-cita mulia tentu.
1: Untuk Insan Edukasi, saya harapkan itu juga mempunyai disiplin kerja untuk menjadi seorang bukan pencari kerja, tetapi membuka peluang kerja. Kalau menjadi pencari kerja nanti menjadikan masalah bagi pemerintah lagi, tapi jadilah, usahakanlah menjadi orang yang menciptakan lapangan kerja, sehingga akan menampung banyak pekerja-pekerja, dan untuk itu juga harus pandai-pandai untuk berdagang ataupun berusaha ataupun menjadi pengusaha. Sebagai pemuda harus sadar bahwa negara kita ini banyak pengangguran. Anak-anak muda ini harus mempunyai apa yang Anda bisa lakukan untuk negara kita ini.
0: Insan Edukasi, semoga kisah tokoh kita kali ini sungguh memberikan inspirasi dan memotivasi kita semuanya meraih cita-cita kita masing-masing. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan. Double shot.

0: Lama ya. Perjuangannya lama soalnya.
1: Napasnya panjang. Oke, lanjut.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Pemerintah resmi menambah kuota program magang nasional 2026 menjadi 150.000 peserta. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding pelaksanaan tahun sebelumnya yang hanya menampung 100.000 peserta. Penambahan kuota ini disiapkan untuk memperluas peluang bagi lulusan baru mendapatkan pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilan sebelum terjun ke dunia industri. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta jajaran pemerintah terkait. Menurut beliau, pemerintah juga telah menyetujui anggaran pelaksanaan program tersebut sehingga tahapan persiapan dapat segera dilakukan. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan peluncuran batch 1 angkatan kedua program magang nasional 2026 dengan kuota sebanyak 50.000 peserta. Beliau menjelaskan mekanisme program akan dimulai melalui koordinasi dengan perusahaan-perusahaan mitra yang menyediakan lowongan magang bagi peserta. Pemerintah menargetkan pelaksanaan tahap pertama program magang nasional 2026 mulai berjalan pada Juli mendatang. Melalui peningkatan kuota tersebut, pemerintah berharap program magang dapat menjadi jembatan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri, sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman newsbara.co.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

kita bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us, hanya di 105.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM. Rekan Raw, pernah nggak sih tiba-tiba terbangun saat tidur tapi badan nggak bisa digerakkan? Banyak orang menyebutkan ketindihan. Rasanya memang menyeramkan, apalagi kadang seperti ada bayangan hitam atau dada terasa sesak. Tapi ternyata, ketindihan bukan hal mistis. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sleep paralysis. Sleep paralysis terjadi ketika otak sudah bangun, yaitu tubuh masih berada dalam fase tidur REM, yaitu fase saat tubuh memang dibuat lumpuh sementara agar kita tidak bergerak mengikuti mimpi. Karena otak sedang setengah sadar, muncullah halusinasi seperti melihat sosok menyeramkan atau mendengar suara aneh. Jadi sebenarnya itu hanyalah efek kerja otak yang sedang panik. Beberapa pemicu ketindihan antara lain kurang tidur, stres, sering begadang, pola tidur yang berantakan, hingga posisi tidur telentang. Kalau mengalami ketindihan, usahakan jangan panik, coba fokus mengatur napas dan gerakan perlahan jari tangan atau jari kaki sampai tubuh kembali normal. Jadi rekan Raw, mulai sekarang jangan terlalu takut mengalami ketindihan. Yang paling penting, jaga pola tidur, kurangi begadang, dan pastikan tubuh cukup istirahat. Itu dia informasi singkat mengenai ketindihan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. This is the greatest.
2: So, this my face.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

0: Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Hey, Sidimpuan.

0: saya Andy Reef, rekan Raw FM. Download aplikasi Raw FM dari Play Store di Android kamu.
1: Radio station in Padang Sidempuan,

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Raw, saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering, oatmeal cocok untuk kulit sensitif, alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker paprika memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheet Max untuk hidrasi, Clay Max untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti Hyaluronic Acid untuk melembabkan, Niacinamide untuk mencerahkan, Salicylic Acid untuk membantu jerawat, dan Clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak, karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya.
0: This is the greatest. So, this my face.

0: Rekan Raw, buat kamu yang setiap hari kerja di depan laptop atau sering scroll HP, pernah nggak merasa kulit jadi lebih kusam setelah seharian menatap layar? Banyak yang bilang penyebabnya adalah blue light atau cahaya biru dari gadget. Blue light sendiri adalah cahaya tampak berenergi tinggi yang juga dipancarkan oleh matahari, layar komputer, dan smartphone. Menariknya, sumber blue light terbesar justru berasal dari matahari, bukan dari gadget kita. Menurut beberapa peneliti dermatologi, paparan blue light memang bisa memicu stres oksidatif pada kulit. Kondisi ini dapat mempercepat munculnya tanda penuaan seperti kulit tampak kusam, garis halus hingga warna kulit tidak merata. Selain itu, blue light juga bisa merangsang produksi melanin, yaitu pigmen warna kulit. Pada sebagian orang, terutama yang mudah mengalami hiperpigmentasi, hal ini bisa membuat noda hitam atau bekas jerawat lebih lama memudar. Dampak blue light dari layar HP atau handphone ternyata jauh lebih kecil dibanding paparan sinar matahari langsung. Satu lagi, yang sering tidak disadari bekerja dekat jendela juga bisa membuat kulit terkena sinar UVA dan visible light dari matahari meskipun berada dalam ruangan. Karena itu, para dermatolog tetap menyarankan penggunaan sunscreen SPF 30-50, terutama buat kamu yang bekerja dekat jendela atau di ruangan yang terang. Jadi rekan Raw, kesimpulannya adalah blue light dari gadget memang punya efek pada kulit, tetapi bukan faktor penyebab kulit kusam. Yang paling penting tetap menjaga hidrasi, tidur cukup, memakai pelembab, dan jangan lupa sunscreen setiap hari.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

0: Okay, guys, ini ada yang mau kita umumkan kepada kalian semuanya.
1: Kita kan sebentar lagi mau lebaran, jadi kita tuh pengen punya sesuatu buat kalian. Kita mau ngasih hadiah lebaran.
0: Hadiah lebaran dari Rans, totalnya 1 miliar rupiah. Ya. Subscribe
1: jadi,
0: dulu.
1: Alhamdulillah kita bakal bagi-bagi buat teman-teman semua yang sangat amat membutuhkan. Kalau kalian pengen ikutan, gampang banget caranya. Tinggal subscribe Rans Entertainment. Jangan lupa di follow Instagramnya juga Rasnya kita 1717.
0: Ya, jadi jangan lupa di komen kenapa kalian pengen banget dapat hadiah lebaran, dan silakan kalian tulis Instagram kalian jadi kita bisa langsung DM kalian. Komen yang banyak, sebutkan alasan kalian dengan keperluan yang sangat penting. Totalnya 1 miliar rupiah, ada umroh, ada uang tunai, ada handphone, ada sembako, dan masih banyak lagi. Tunggu hadiah lebaran dari kita. 1 miliar.

Rekan Rao pernah merasa minder karena stretch mark? Garis-garis yang sering disebut tiger stripes ini sebenarnya normal banget loh. Stretch mark muncul karena kulit meregang terlalu cepat, misalnya saat hamil atau sedang berat badan naik turun drastis. Awalnya warnanya merah atau ungu, lalu lama-lama berubah jadi putih. Meski sulit hilang total, stretch mark tetap bisa disamarkan. Secara alami, yang bisa dicoba antara lain, memakai minyak kelapa, lidah buaya, dan rutin eksfoliasi dengan scrub gula untuk membantu regenerasi kulit. Kalau ingin hasil lebih maksimal, kamu bisa menggunakan skincare yang mengandung hyaluronic acid atau retinol. Tapi khusus ibu hamil, pengguna retinol harus dihindari ya. Sementara untuk perawatan medis, ada pilihan seperti laser terapi, microneedling, hingga microdermabrasion yang membantu merangsang produksi kolagen pada kulit. Tetapi yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Stretch mark adalah bagian alami dari perjalanan tubuh kita. Tetap rawat kulit, jaga hidrasi, dan tetap percaya diri. Itu dia informasi sekilas mengenai stretch mark. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Double shot.

Kembali lagi di 105 Raw FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya hanya di 105.

Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan.
1: Innama tu'aduna lawaqi'.
0: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi.
1: Fa'idhan nujumu tumisat.
0: Maka, apabila bintang-bintang dihapuskan.
1: Wa'idhas sama'u furijat.
0: Dan apabila langit terbelah.
1: Wa'idhal jibalu nusifat.
0: Dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu.
1: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ.
0: Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya.
1: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ.
0: Niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan azab orang-orang kafir itu.
1: لِيَوْمِ الْفَصْلِ.
0: Sampai hari keputusan.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ.
0: Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ.
0: Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami susulkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berdosa.
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ.
0: Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani.
1: فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: Kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ.
0: Sampai waktu yang ditentukan.
1: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ.
0: Lalu kami tentukan bentuknya. Maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul? Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati.

0: Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.

0: Akan dikatakan, pergilah kamu mendapatkan apa azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Inṭaliqū ilā ẓillin dzī thalāthi syu'ab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan asap api neraka yang mempunyai tiga cabang.
1: La ẓalīlin wa lā yughnī min al-lahab.
0: Yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmī bi syarrin kal-qasr.
0: Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana.
1: Ka'annahu jimālatun suf.
0: Seakan-akan iring-iringan unta yang kuning.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawm la yantiqun.
0: Inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara.
1: Wa la yu'dhanu lahum fayatadhirun.
0: Dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan alasan agar mereka dimaafkan.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Hadza yawmul fasli jama'nakum wal awwalin.
0: Inilah hari keputusan. Pada hari ini, kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
1: Fa'in kana lakum kaidun fakidun.
0: Maka jika kamu punya tipu daya, maka lakukanlah tipu daya itu terhadapku.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
1: Wa fawakiha mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan yang mereka sukai.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
0: Katakan kepada orang-orang kafir, makan dan bersenang-senanglah kamu di dunia sebentar. Sesungguhnya kamu orang-orang durhaka.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau ruku.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran.
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ.
0: Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?

Speedy. Let's go.

0: Baik, hari ini teman-teman semua langsung saja kita mulai dengan tema kita judulnya Sumber Ketenangan Hati. Suaramu terdengar jelas? Ustazah Miftah?
1: Jelas,
0: Suaramu?
1: Uma. Insya Allah.
0: Baik. Baik, langsung saja teman-teman sekalian dalam kehidupan kita seringkali kita ditimpa berbagai macam persoalan yang membuat kita tidak tenang hatinya, yang membuat kita sedih, yang membuat kita merasa sakit. Kemudian kita lihat kehidupan orang lain di sosial media, kelihatannya kehidupan dia bahagia, kehidupan dia tenang, kehidupan dia baik-baik saja. Lalu kita banding-bandingkan dengan kehidupan kita yang tidak seindah kehidupan mereka. Dan membuat kita menjadi tidak tenang, membuat kita menjadi semakin sedih dan sebagainya. Sehingga kita merasa kehidupan kita yang paling berat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, semua orang pasti punya kehidupan yang tidak tenang dan pasti punya kesedihannya masing-masing. Oleh karena itu jangan pernah kita merasa bahwa kita sendiri yang kehidupannya yang paling susah, kita sendiri yang hatinya senantiasa tidak tenang. Semua orang mengalami itu, hanya bedanya ada orang-orang yang bisa melewatinya atau ada orang-orang yang bisa tidak menampakkannya di depan manusia lainnya. Ada orang-orang yang berlarut-larut dalam ketidaktenangan itu. Jadi hari ini kita akan bahas teman-teman semua apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat hati kita tenang. Karena sebenarnya dalam kehidupan kita pasti selalu silih berganti. Ada rasa takut kadang-kadang, ada rasa gelisah kadang-kadang, ada rasa marah kadang-kadang. Sehingga membuat kehidupan kita nggak baik-baik saja. Bahkan mungkin di antara hampir 1.000 orang yang bergabung dalam Zoom ini mungkin ada di antara kita yang hatinya nggak baik. Hati kita lagi nggak baik-baik saja, maka kita harus tahu beberapa penyebab hati kita nggak baik-baik saja, dan kita harus tahu juga bagaimana cara menanganinya. Hati yang nggak baik-baik saja, hati yang nggak tenang, hati yang gelisah, hati yang sedih, akan membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa dalam keseharian kita, karena kita nggak punya energi untuk melakukan itu. Sebaliknya, hati yang tenang, hati yang bahagia, hati yang dalam keadaan baik-baik saja akan melahirkan energi besar untuk kita bisa berbuat apapun. Teman-teman gak akan bisa menjalankan perkuliahan teman-teman, atau teman-teman gak akan bisa bekerja dengan fokus, teman-teman gak akan bisa mengurus anak bagi yang punya anak dengan baik-baik saja, atau menghafalkan Quran, ketika hati teman-teman gak tenang. Ya kan? Sebaliknya, kalau hati tenang, energi besar itu kita dapatkan dan kita bisa melakukan apapun, Masya Allah. Itu kenapa pentingnya bahwa kita minta kepada Allah SWT agar dalam setiap episode kehidupan kita, Allah berikan hati yang tenang. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita lihat apa yang bisa kita lakukan dari semua kesedihan, kekhawatiran, kegundahan kita agar bisa sirna. Apa yang harus kita lakukan? Teman-teman lihat dalam surah Ar-Ra'd, ya, ayat ke-28. Atau sebagian teman-teman mengatakan Ar-Ra'd ayat ke-28. Ayat ini sudah sering sekali teman-teman dengar. Hanya saja kita jarang untuk melakukannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28? Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan hati mereka akan tenang ketika mereka mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kenapa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, teman-teman semua? Berzikir ya, mengingat Allah hati menjadi tenang. Karena kita tahu bahwa kita nggak sendirian dalam menjalankan semua episode kesedihan, semua episode kesulitan, kita nggak sendirian. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ketika kita berzikir, mengingat Allah, zikir itu banyak ya teman-teman sekalian, tidak hanya lisan yang berzikir subhanallah alhamdulillah walailaha illallah allahu akbar astagfirullah la ilaha illallah. Tidak hanya lisan yang berzikir, tapi baca Quran juga bagian dari zikir, salat juga bagian dari zikir. Zikir itu mengingat Allah. Segala aktivitas yang teman-teman mengingat Allah itu adalah zikir. Jadi salah satu yang membuat hati menjadi tenang adalah terus berzikir kepada Allah. Kenapa? Dengan teman-teman berzikir, teman-teman tahu teman-teman enggak sendirian. Teman-teman gelisah, sedih, berkepanjangan. Karena teman-teman ngerasa, saya nggak nemuin jalan keluar dalam sebuah permasalahan ini. Saya merasa sendiri, saya merasa kesepian, saya merasa takut, saya merasa khawatir terhadap diri saya sendiri. Tapi kalau teman-teman berpikir, teman-teman tahu dan yakin dan percaya dan menyadari teman-teman nggak sendirian. Selalu ada Allah yang bersama dengan teman-teman semua. Teman-teman kalau bersandar pada diri sendiri kan nggak akan kuat, nggak akan sanggup. Tapi kalau teman-teman bersandarnya kepada Yang Maha Kuat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman akan kuat dan teman-teman akan tenang. Teman-teman akan tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Nggak ada kegelisahan yang berjalan terus-menerus, nggak ada. Setelah kegelisahan, pasti kemudian akan ada ketenangan. Nah, perasaan untuk senantiasa bersama dengan Allah itu akan timbul ketika teman-teman terus membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikirnya teman-teman. Orang yang senantiasa berzikir, teman-teman semua, maka dia nggak akan merasa takut dengan apapun. Dia tahu semua masalah akan ada jalan keluarnya. Dia tahu Allah melihat kesedihannya, melihat ketidaktenangannya. Dia tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Masya Allah, kalau kita punya perasaan selalu bersama dengan Allah, saya baik-baik saja karena ada Allah. Jadi katakan, I'm okay. Saya baik-baik aja kok. Ada Allah bersama dengan saya. It's okay. Everything gonna be okay. Gak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Hanya perlu waktu sebentar aja untuk teman-teman ngerasa gelisah sedikit. Setelah itu endingnya pasti semuanya akan baik-baik saja. Teman-teman akan bisa melewatinya. Karena Allah terus bersama dengan teman-teman semua. Kuncinya apa? Zikir. Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 tadi, orang-orang yang beriman, hati mereka akan selalu tenang. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, kenapa? Karena mereka senantiasa mengingat Allah. Jadi lisan kita ini basahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin itu nggak mungkin kepalanya atau dirinya kosong begitu saja. Ketika dia diam, atau dia sedang menunggu, atau dia sedang tidak melakukan apa-apa, yang manusia lihat sebenarnya dia sedang sibuk dengan zikirnya. Lisannya basah dengan zikirnya. Zikir terus teman-teman semua. Teman-teman nggak pernah tahu kekuatan dahsyat dari zikir yang teman-teman ucapkan. Ada satu doa yang pernah Uma sampaikan juga dalam ketupat ini, kajian virtual ini. Doa yang wajib teman-teman hafalkan sebetulnya, supaya teman-teman dalam kondisi yang selalu tenang setiap saat. Kehidupan kita silih berganti. Hari ini engkau bahagia, besok engkau menangis. Hari ini engkau tenang-tenang saja, besok engkau dalam kondisi yang tidak tenang. Jadi rasa-rasanya doa ini penting untuk teman-teman hafalkan. Di mana doa ini adalah doa yang selalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca ketika Rasul ditimpa kesusahan. Apa doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat dalam yang termaktub dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Doanya teman-teman mungkin bisa catat dan teman-teman hafalkan doa ini. Masya Allah, doa itu senjatanya umat Islam, teman-teman semua. Enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah bagi Allah merubah keadaan dalam satu detik, mudah sekali. Semua permasalahan teman-teman akan selesai insya Allah dengan teman-teman yakin akan doa yang teman-teman ucapkan dengan penuh pengharapan kepada Allah. Salah satu doa yang Rasulullah ajarkan adalah, kalimatnya adalah, La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul aradhi wa rabbul arshil karim. Uma ulangi sekali lagi doa ini. Doa ini bisa teman-teman lihat nanti di buku atau di internet. Hafalkan doa ini kalau teman-teman mau kehidupan teman-teman tenang setiap saat. Kalau teman-teman lagi marah, teman-teman bisa dalam keadaan lebih tenang. Kalau teman-teman gelisah, nangis yang terus-menerus, teman-teman bisa lebih tenang. Kalau teman-teman ketakutan, teman-teman bisa lebih tenang. Kalau teman-teman dalam keadaan ngerasa kesepian sendiri, teman-teman bisa lebih tenang dengan doa ini. Doa yang diajarkan Rasul. Uma ulangi sekali lagi. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi. Rabbul Arshil Karim. Tiada Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik dan penguasa Arsy yang agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik dan penguasa langit dan bumi dan Arsy yang mulia. Jadi ini doa yang Rasul ucapkan ketika dalam kondisi yang sangat berat, yang sangat gelisah, yang sangat ujian yang luar biasa. Biasa Rasul terus mengucapkan doa ini berulang-ulang. Doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul itu doa yang terbaik. Walaupun kita mengatakan boleh gak sih kita berdoa pakai doa dengan bahasa kita sendiri, boleh. Allah mengerti semua bahasa, boleh. Tapi afdal yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya yang tertulis di Quran maupun di hadith Rasulullah SAW, itu doa yang terbaik. Sedikit cerita yang kemarin mau pernah cerita waktu ibu Uma sakit, kehilangan nafas 5 menit karena serangan jantung, Uma hanya berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah untuk menyembuhkan orang sakit. doa yang diajarkan Rasulullah itu salah satunya adalah Allahumma rabbanas atibil ba'sa isfi anta syafi la syifa'a ila syifa'uka syifa'a la yughadiru saqama, atau as'alullahal adzim rabbil arsyil adzim ayyashfiyak gitu ya, ayyashfiyaka atau ayyashfiyaki. Itu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi orang-orang yang sakit atau untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Doa yang telah diajarkan itu yang kemudian diucapkan berulang-ulang, doa-doa itu adalah doa-doa yang terbaik. Teman-teman, doa bahasa Indonesia boleh sebagai tambahan-tambahan. Tapi doa yang sudah diajarkan ini dihafalkan untuk menolong kehidupan kita. Kemudian ada lagi doa yang lain. Ketika teman-teman dalam keadaan gelisah, teman-teman dalam keadaan sedih, teman-teman merasa kesepian, gak ada yang bisa memahami, gak ada yang bisa tolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sesuatu kepada salah seorang sahabat. Kata Rasulullah, "Maukah aku ajarkan kepadamu doa yang hendaknya engkau baca di waktu engkau sulit?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan satu buah doa yang lebih singkat yang teman-teman juga hafalkan ini untuk membantu kehidupan teman-teman ketika teman-teman dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang tidak tenang. Doanya adalah Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Allah adalah Rabbku. Allah Allah adalah Tuhanku. Aku tidak menyekutukannya dengan apapun. Ternyata doa dengan tauhid seperti itu, kalimat tauhid seperti itu doa yang Rasulullah ajarkan ketika kita dalam keadaan sulit. Rasul minta kita untuk menegakkan tauhid kita bahwa Allah yang kasih kesulitan dan Allah pasti juga akan mengangkat kesulitan itu. Gak ada orang kesulitan terus-menerus, gak ada teman-teman semua. Gak ada orang kesepian terus-menerus, gak ada. Gak ada orang merasa sendiri terus-menerus, gak ada orang yang nangis terus-menerus. Allah gak akan biarkan kita seperti itu. Maka dengan ketauhid,

Muhammad SAW juga menyampaikan pada para sahabat doa orang yang ditimpa kesusahan. Beberapa doa di antaranya adalah ada doa lain yang kalau teman-teman mau hafalkan bunyinya Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Itu doanya. Ya, artinya adalah ya Allah, semata-mata hanya kasih sayang-Mu yang aku harapkan ya Allah. Ini doanya yang bagus banget nih. Ya Allah, semata-mata hanya kasih sayang-Mu yang aku harapkan ya Allah. Maka jangan Engkau biarkan aku mengurus diriku sendiri walau sekejap mata sekalipun ya Allah. Maka perbaikilah segala urusanku wahai Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, semata-mata aku mengharapkan limpahan kasih sayang-Mu ya Allah yang aku harapkan terhadap ujian yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Jangan biarkan aku seorang diri mengurus semuanya ya Allah. Aku gak sanggup ya Allah, gak bisa. Walaupun sekejap mata, jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri ya Allah. Itu doanya. Dan perbaikilah segala urusanku. Wahai Allah, Engkau yang terbaik ya Allah. Engkau tahu mana yang terbaik untukku ya Allah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Teman-teman hafalin doa ini. Teman-teman gak bisa ngurus diri teman-teman sendiri. Terlalu berat. Allahumma rahmataka arju. فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. Ya Allah, aku hanya mengharapkan kasih sayang-Mu terhadap kehidupanku, ya Allah. Aku mengharapkan kasih sayang-Mu, wahai Allah. Jangan biarkan aku seorang diri, ya Allah, dalam mengurus ini semua, ya Allah. Aku gak kuat, ya Allah. Perbaikilah semua urusan-urusanku, wahai Allah. Engkau lah yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Masya Allah, banyak doa-doa yang sebenarnya diajarkan oleh Rasulnya, hanya saja kita nggak belajar atau hanya saja kita nggak hafalkan, sehingga kita mengarang dengan bahasa kita sendiri. Boleh, silakan. Allah memahami semua doa-doamu, tapi tadi afdol yang terbaik doa yang diajarkan oleh dan Rasulnya. Juga teman-teman semua, supaya teman-teman dalam keadaan yang tenang, baca doa yang teman-teman udah hafal, doa yang sangat mudah. Lihat nih, doa-doa tadi itu semuanya berkaitan dengan tauhid, dengan kepercayaan, keyakinan kita bahwa Allah segala-galanya. Maka doa yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah doa Nabi Yunus alaihissalam. Ini doa yang mudah, semua teman-teman udah hafal ini. Maka perbanyak lesan kita setiap harinya dengan doa ini, supaya engkau dalam kondisi yang tenang, yang baik-baik saja. Karena kalau enggak, kita enggak terkontrol. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam surah Al-Anbiya 87 doanya. Lagi-lagi di dalam doa ini terselip perkara tauhid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tiada Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Yang kedua, sungguh aku ya Allah, kita puji-puji Allah ya, subhanaka. Kita puji-puji Allah. Kemudian kita katakan inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku adalah hamba yang zalim ya Allah. Aku hamba yang banyak salahnya ya Allah. Aku banyak melakukan tindakan aniaya terhadap diriku sendiri ya Allah. Aku banyak khilafnya ya Allah. Aku mau jadi orang baik. Seakan-akan kita berkata begitu ketika kita mengatakan inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku hamba yang zalim. Aku sudah berusaha ya Allah untuk jadi orang yang lebih baik. Tapi terkadang kita berbelok wahai Allah. Aku tahu apa yang engkau perintahkan, apa yang engkau larang. Namun kadang-kadang kami berbelok ya Allah. Jadi doa atau kalimat ini kuntu minadh dhalimin adalah sebuah kalimat pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mungkin banyak hal-hal terjadi kepada diri kita, ada sebab kesalahan kita di situ dan kita mengakui kepada Allah atas banyaknya kesalahan dan dosa-dosa kita dalam kehidupan kita. Jadi dalam hadis-hadis tadi maupun ayat Quran tadi, ini semua adalah doa penawar kegundahan hati, doa penghilang kesedihan, doa penghilang kesusahan, doa menghadirkan ketenangan hati. Ini doa-doa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka bacalah doa ini dengan penuh penghayatan. Teman-teman minta, makanya selalu mengatakan jangan pernah meninggalkan sholat malam. Pada saat sholat malam itu semua orang tidur. Hanya orang-orang tertentu yang Allah bangunkan dan kau manfaatkan. Ketika Allah kabulkan semua doamu, kau doa dengan penuh penghayatan teman-teman semua. Sehingga gak ada lagi gak tenang di dalam hati. Gak ada. Kita mungkin nangis dalam sepertiga malam terakhir. Mengadukan, ya Allah, tolong aku. Ya Allah, aku tidak tahu lagi harus berbuat seperti apa. Ya Allah, berikan jalan keluar, ya Allah. Tapi setelah engkau melakukan itu, pagimu, ya, siang harimu, soremu, engkau dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena engkau sudah tumpahkan semuanya di sepertiga malam terakhir. Tapi tentu ya teman-teman semua, jangan mengatakan ada beberapa orang yang memang Allah berikan sakit ya. Sekarang ini sering kita dengar teman-teman yang punya sakit mental dan sebagainya. Bukan berarti dia kurang iman, tidak.

dia sedang sakit memang. Oleh karena itu, tentunya selain doa, ada obat-obatan yang harus diminum. Pergi ke ahlinya, pergi ke psikiater. Uma bisa katakan ini dikarenakan kemarin waktu Ibu Uma haji, Ibu Uma punya penyakit mental itu ya, namanya delirium untuk orang-orang lansia. Yang nangis marah, bukan kurang iman. Ibu Uma baca terus Quran dan segala macam, bukan, tapi memang karena ada sakit di situ. Jadi pergi ke psikiater, dikasih obat-obatan sehingga bisa stabil. Jadi nggak boleh kita menjudge seseorang ketika orang tersebut kelihatannya nggak tenang atau kelihatannya bermasalah, oh dia kurang iman. Ada sebagian orang yang memang sakit sehingga dia harus dengan bantuan obat-obatan misalnya begitu. Tapi di satu sisi ada orang yang gundahnya memang karena perkara-perkara ujian-ujian yang datang dalam kehidupannya atau gelisah karena dosa-dosa yang dibuatnya. Nah, obat-obatnya ini salah satunya dengan zikir-zikir yang tadi teman-teman sama-sama dengar. Apa kata para ulama? Membaca doa-doa yang sahih tanpa memahami makna dan tanpa mentadaburi isi kandungannya berefek kurang maksimal dan sedikit faedahnya. Oleh karena itu, doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, teman-teman harus memahami makna dari doa-doa tersebut. Doa-doa yang sering teman-teman baca, yang teman-teman lantunkan, itu khawatir efeknya sedikit kalau teman-teman nggak paham apa artinya. Sehingga teman-teman harus menghayati. Kan kalau doa kita menghayati, bagaimana kita bisa menghayati kalau kita nggak paham artinya? Sehingga hasilnya nanti kurang maksimal. Jadi, teman-teman berdoa dengan paham, dengan keyakinan yang penuh, dengan penghayatan, dan ingat dan perhatikan tadi doa-doa yang sudah disebutkan, semuanya adalah di dalamnya ada perkara tauhid ya. Di dalamnya adalah perkara tauhid. Tauhid itu apa sih teman-teman semua? Mengikhlaskan ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, itu namanya tauhid. Baik. Sudah kita bahas sedikit mengenai zikir, teman-teman semua, mengenai doa-doa, mengenai bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tenang, teman-teman perhatikan, kalau dia punya jiwa yang tenang, dia marahnya enggak meledak-ledak, kalau marah, kalau menangis pun, ya menangis manusia biasa tapi tidak berlarut-larut. Pasti karakter itu dia bisa dapatkan karena lisannya basah dengan zikir setiap saat. Teman-teman, kalau misalnya nggak mau punya tasbih, atau nggak sekarang punya tasbih yang tinggal dipencet-pencet, kalau nggak mau pakai itu semua nggak apa-apa, tapi lisannya dibiasakan untuk terus berzikir kepada Allah. Itu yang satu ya, cara untuk kita menenangkan hati. Kedua, selain berzikir, ternyata cara kita menenangkan hati adalah berada dalam majelis ilmu. Semua ingin meraih ketenangan hati. Semua dari kita mau hati yang tenang. Kamu mau apa sih? Ya, misalnya dikasih kaya raya tapi gak tenang. Dikasih suami yang sempurna tapi gak tenang. Dikasih pekerjaan yang bagus tapi gak tenang. Bagaimana bisa menjalankan kehidupan itu dengan penuh kebahagiaan? Jadi kunci kebahagiaan adalah ketenangan hati, ya kan? Cara mendapat ketenangan hati berikutnya setelah zikir adalah dengan datang ke majelis ilmu. Teman-teman gak bisa mencari ketenangan hati dengan apa? Sebagian orang memilih ke nightclub misalnya ya. Apakah mereka tenang di situ? Enggak. Mereka berusaha mencari kebahagiaan sementara, padahal kebahagiaannya semu. Ketenangan yang hakiki hanya didapati dengan iman. Ketenangan itu hanya bisa didapat salah satunya dari majelis ilmu. Teman-teman datang ke majelis-majelis ilmu atau lihat seperti hari ini kita berada dalam majelis ilmu. Ketenangan berada di majelis ilmu. Kenapa? Karena dalam majelis ilmu, Al-Quran itu disenandungkan. Hadis-hadis Nabi itu disuarakan. Sehingga teman-teman merasa tenang. Teman-teman merasakan kenikmatan yang berbeda. Ya kan? Teman-teman datang ke majelis ilmu, teman-teman dengar ceramah-ceramah misalnya, ada ketenangan dalam hati teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim? Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabullah, dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan dinaungi oleh rahmat dan kasih sayang Allah. Kita ini, insya Allah, semoga Allah terima ya, dakwah kita, perkumpulan kita pada hari ini. Kata Rasul apa? Tidaklah berkumpul di salah satu tempat, di mana di dalamnya yang membaca kitab Allah, di dalamnya mengajarkan kedekatan kepada Allah dan Rasulnya, melainkan Allah akan turunkan ketenangan. Dan mereka semua akan dinaungi oleh kasih sayang Allah, dan dikelilingi para malaikat. Mudah-mudahan kita ini gak bisa lihat malaikat, tapi kita dikelilingi oleh para malaikat-malaikat. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka, Allah akan menyebut-nyebut kita, para penuntut ilmu di majelis ilmu, di sisi makhluk yang dimuliakan, di sisinya. Allah memuliakan kita, memuji-muji kita di hadapan para malaikat-malaikat, hadis surat Muslim.
Jadi jangan pernah tinggalkan majelis-majelis ilmu. Teman-teman bisa belajar dengan berbagai macam guru. Hari ini teman-teman ikut di Katupat, besok teman-teman ikut di mana lagi, ikut terus teman-teman semua untuk mencharge iman kita supaya nggak terlalu futur, nggak terlalu turun. Ada keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Pertama tadi apa? Engkau akan meraih yang namanya ketenangan. Teman-teman ada ini ya, ada satu kisah yang diceritakan dalam hadis surat Bukhari Muslim. Dijelaskan ada seseorang yang sedang membaca suratul Kahf. Ini hari Jumat, teman-teman baca suratul Kahf. Jangan lupa ya. Dalam hadis surat Bukhari Muslim dikatakan ada seseorang yang sedang membaca surah Al-Kahfi, suratul Kahf. Di sisinya terdapat seekor kuda yang diikat di rumah. Lantas kuda tersebut lari. Lalu pria tersebut lantas keluar dan melihat-lihat, ternyata dia tidak melihat apapun. Kuda tadi ternyata memang pergi lari. Ketika datang pagi hari, peristiwa tadi diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas beliau bersabda, ketenangan itu datang karena Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu membuat kita menjadi tenang, teman-teman semua. Kita nggak ngerasa terlalu kenapa-napa dalam kehidupan kita dengan Quran. Uma mau cerita sedikit. Uma pernah cerita kemarin ya, ketika ibu Uma dalam keadaan koma dan sempat melihat matanya. Ini benar-benar Uma lihat dalam mata kepala Uma sendiri, di depan mata kepala Uma sendiri, sehingga cerita ini terus diulang-ulang. Orang-orang yang mungkin teman-teman pernah menemani nenek atau kakek atau orang tua atau siapapun yang di ICU. Di ICU itu orang stres teman-teman semua. Jadi di ICU itu ternyata Uma juga baru tahu bahwa ketika mereka lama di ICU, mereka akan stres karena bunyi mesin, bau obat, bolak-balik dokter itu stres. Berada dalam satu kamar yang beliau sendiri itu stres. Nggak tahu kapan pagi, kapan malam, kapan siang nggak ada matahari itu stres. Jadi orang-orang yang biasanya bangkit dari koma ketika berada di ICU seperti ibunya Uma itu stres, nangis, berontak. Makanya mereka diikat. Orang-orang di ICU itu sebagian mereka diikat, tangannya, kakinya diikat. Supaya mereka biasanya mereka akan lepas semuanya dan kemudian mereka mungkin akan berontak gitu. Itu terjadi, banyak terjadi. Dokter di ICU mengatakan namanya delirium ICU, kata mereka, bahwa banyak orang-orang stres di ICU mencabut semuanya karena gimana ya, keadaan itu membuat mereka stres. Ajaibnya Al-Qur'an, tadi dikatakan kan Al-Qur'an itu menenangkan hati kan. Ketika Uma datang ke sana dan baca Qur'an, setiap kali Qur'an dikumandangkan, maka pergerakan yang seperti itu, yang ingin mencabut semuanya, itu terhenti. Dahsyatnya Al-Quran itu, teman-teman semua. Masya Allah. Jadi disitulah Uma bisa membuktikan bahwa betul ya, Rasulullah SAW katakan, dan Allah juga berfirman ya tadi, dikatakan dalam surah Ar-Ra'd, bahwa ketika Quran itu dibacakan, atau ketika mengingat Allah, maka semuanya akan menjadi tenang. Maka, teman-teman semua, ketika terjadi apa-apa dalam kehidupanmu, maka baca Quran itu, baca terus dengan tartil ya, waratil Quran ya, tartila, untuk menenangkan semuanya, menenangkan semua keadaan. Bahkan orang sakit aja bisa tenang. Ajaibnya Al-Quran, teman-teman semua. Ya, begitu ya teman-teman semua. Jadi seperti tadi, ada seorang sahabat yang ketika dia baca Quran ya, kemudian kudanya lari gitu ya, dia dalam kondisi yang tetap tenang gitu, karena Quran yang menenangkan dia. Seperti itu, ketenangan itu datang dari Al-Quran, kata Rasulullah SAW. Baik, kemudian orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, ya, yang di dalamnya banyak dibacakan Al-Quran, banyak mengingat Allah, tidak hanya menenangkan hati, tapi engkau juga, faedah yang kedua, engkau akan dinaungi rahmat oleh Allah SWT. Teman-teman lihat dalam surah Al-A'raf ayat ke-56. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah, sesungguhnya kasih sayang Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Teman-teman mendatangi majelis ilmu, teman-teman sedang berbuat baik. Teman-teman berbuat apapun yang baik-baik, kata Allah apa? Sesungguhnya kasih sayang Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Engkau ingin keadaanmu tenang, kehidupanmu tenang, maka banyak berbuat baik. Salah satunya dengan
sibukkan diri dengan majelis ilmu atau melakukan amal-amal baik lainnya. Dengan begitu engkau akan tenang. Kenapa? Karena Allah memberikan rahmat kepada dirimu. Allah memberikan kasih sayang kepada dirimu. Jadi kita buat baik untuk orang lain bukan untuk orang lain, tapi karena kita sayang pada diri kita sendiri. Karena ketika kita berbuat baik apapun itu, Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita yang mungkin kita rasakan sekarang atau kita rasakan nanti. Selalu begitu. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim disebutkan ketika ada yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis ilmu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, lalu Rasul pun bersabda, "Apa yang kalian ucapkan? Sungguh aku melihat kasih sayang Allah, rahmat Allah turun di tengah-tengah kalian. Aku sangat suka sekali bergabung dalam majelis semacam itu." Jadi majelis-majelis ilmu, tempat perkumpulan teman-teman di mana teman-teman berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka Rasul sendiri takjub. Rasul mengatakan, "Apa yang kalian lakukan ini? Apa yang kalian ucapkan? Aku melihat bahwa sungguh rahmat Allah turun di tengah-tengah kalian. Dan aku sangat suka sekali bergabung dalam majelis semacam itu." Ketiga, apa sih manfaat ketika teman-teman ada dalam majelis ilmu? Malaikat mengelilingi majelis ilmu. Tandanya apa? Malaikat ridha, malaikat suka kepada orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Mendengarkan ayat-ayat Allah. Kadang-kadang dalam perkataan-perkataan yang disampaikan mungkin ada yang membekas di jiwa kita. Ada yang kemudian kita mengatakan, aku mau berubah setelah ini. Ya Allah ampuni aku, ya Allah. Malaikat suka dengan itu. Malaikat ridha suka kepada orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan juga hadis riwayat Tirmidzi, sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridha kepada para penuntut ilmu, ridha kepada orang-orang yang mau mendengarkan ilmu. Malaikat menghormati para penuntut ilmu. Malaikat-malaikat itu turun dan ikut dalam majelis ilmu. Offline maupun online sama aja. Malaikat-malaikat turun dan ikut dalam majelis ilmu. Keempat, apa sih faedah orang-orang yang berada dalam majelis ilmu? Akan disebut oleh Allah di sisi makhluk-makhluk mulia. Nama teman-teman disebut-sebut, oh si Fulanah, misalnya kita punya bos ya. Kemudian teman kita bilang, wahai bos, si Fulanah ini orangnya hebat, orangnya keren, orangnya baik. Pasti kita bahagia ketika kita dipuji-puji. Pujian bagi para orang-orang yang mau mendengarkan ilmu, bagi para penuntut ilmu lebih tinggi karena Allah menyanjung-nyanjung namanya di depan para malaikat-malaikat. Jadi Allah menyanjung-nyanjung nih sekarang nih, teman-teman yang ikut dalam majelis ilmu. Berapa orang sekarang yang gabung? Ada berapa orang yang gabung hari ini? 972 orang bergabung pada hari ini. Disebut-sebut sama Allah nama teman-teman semua. Pada di hadapan para malaikat-malaikat. Ya, disanjung-sanjung. Jadi mungkin di antara kita ada yang hatinya baik-baik saja, alhamdulillah. Di antara kita ada yang hatinya lagi tidak baik, Allah menyanjung-nyanjung dan Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayang. Akan ada ketenangan dalam dirimu, teman-teman semua, insyaAllah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Dan aku bersamanya. Aku bersamanya, Allah bersama dengan dirimu, tatkala dia mengingatku. Jika dia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku, kata Allah. Jika dia mengingatku dalam keramaian, teman-teman berada dalam keramaian, tapi teman-teman ingat Allah, maka aku pun akan menyebut-nyebutnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Aku menyebut-nyebutnya di depan para malaikat-malaikat. Ketika dalam sendiri dia mengingatku, ketika dalam keramaian dia pun mengingatku. Teman-teman pernah nggak jatuh cinta pada seseorang? Mudahnya lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman dalam keramaian pun masih ingat orang itu, ya kan? Teman-teman masih kebayang orang itu. Misalnya bagi teman-teman yang pernah jatuh cinta dengan seseorang. Apalagi kalau teman-teman jatuh cintanya kepada Allah. Dalam kesendirian teman-teman ingat Allah. Dalam keramaian hati teman-teman terpaut dan ingat kepada Allah SWT. Maka orang-orang yang seperti ini kata Allah, Allah pun akan mengingatnya setiap saat. Dan juga Allah menyebut-nyebut namanya di depan para malaikat-malaikat. Inilah yang kemudian mendatangkan ketenangan pada diri kita. Lewat zikir, lewat majelis-majelis ilmu. Bukan lewat perkumpulan yang sia-sia. Bukan lewat perkumpulan yang banyak membicarakan orang lain misalnya di dalamnya. Atau perkumpulan yang berjam-jam yang tidak ada faedahnya. Gitu ya teman-teman semua. Itu cara untuk teman-teman menenangkan hati. Kalau kita lihat dalam kitab At-Tibyan, ya, ini kitab akhlak para penghafal Quran lah ya. Dikatakan kalau engkau ingin hatimu menjadi tenang, obat hati itu ada 5. Obat hati itu yang pertama adalah engkau membaca Al-Quran dan merenungkannya. Tadabur. Baca Quran setiap hari dan merenungkannya. Jadi ada perasaan gelisah bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hari dan mentadaburinya. Kedua, rajin mengosongkan perut
dengan gemar berpuasa. Ternyata puasa bisa menenangkan hati. Bagi teman-teman yang hatinya lagi gelisah, teman-teman coba puasa Senin Kamis atau puasa Daud, misalnya hari ini puasa, besok tidak. Ternyata itu menenangkan hati. Ketiga, mendirikan sholat malam. Teman-teman lihat dalam surah At-Tur ayat 48 sampai ayat ke 49. Mohon izin teman-teman semua, mau cerita sedikit. Mau cerita sedikit ya, ini Umar rasa karena kita hampir sebagian besar para akhwat ya. Ayat ini surah At-Tur 48 sampai 49 itu baru dikirimkan oleh, biasanya kan kalau kita punya handphone ini kan ada lembaga-lembaga atau orang-orang yang mengirimkan ayat-ayat ya, sering ya, kadang-kadang kita nggak tahu siapa tiba-tiba mengirimkan ayat-ayat. Orang ini mengirimkan atau lembaga ini mengirimkan baru saat tadi pagi, jam 4 pagi. Jadi jam 4 pagi ketika pada saat itu malah lagi di sejadah, terus tiba-tiba terdengar bunyi handphone, terus ngeliat handphone sebentar, dan ayat ini menggetarkan hati Uma. Dan saya sampaikan kepada teman-teman pada hari ini, ayat ini yang menjadikan kita minta kepada Allah untuk tidak meninggalkan sholat malam kita. Khususnya teman-teman yang sedang dalam keadaan sedih, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Teman-teman lihat surah At-Tur ayat 48 dan ayat 49. Dalam surah At-Tur ya disebutkan, dalam surah At-Tur 48, yakni bersabarlah terhadap gangguan mereka. Janganlah engkau hiraukan mereka, karena sesungguhnya engkau selalu berada dalam penglihatan Allah, dan engkau selalu berada dalam penjagaan Allah, dan Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Ayat berikutnya, Al-Tur ayat 49, wa minal laili fasabbihu wa idbarun hujum, dan bertasbihlah kepada Allah pada beberapa saat di malam hari, dan di waktu terbenam bintang-bintang atau di waktu fajar. Jadi, dalam surah At-Tur 48 dan 49 ini, Allah hendak memberitahu bagi siapapun yang ada dalam forum ini, ketika engkau merasa bahwa kehidupanmu sulit, engkau gelisah, kata Allah, engkau sabar ya terhadap gangguan siapapun yang sedang mengganggumu. Jangan engkau hiraukan mereka. Engkau berada dalam penglihatan Allah. Tenang saja, Allah lihat semua yang engkau alami. Allah lihat apa yang engkau lalui. Allah lihat semua air mata yang engkau jatuhkan. Dan engkau selalu dalam penjagaan Allah, kata Allah. Engkau berada dalam penjagaanku, tenang saja, hidupmu akan berakhir baik-baik saja. Dan Allah janji, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia, gak ada yang bisa menyakitimu, insya Allah. Allah berada dalam, Allah menjagamu. Allah lanjutkan dengan kalimat, dan bertasbihlah kepada Allah dalam beberapa saat di malam hari. Allah minta engkau bangun sholat malam. Kalau engkau ingin selamat dari gangguan manusia, kalau engkau ingin berada dalam penjagaan Allah, kalau engkau ingin berada dalam penglihatan Allah, At-Tur ayat 48 sampai ayat 49, syaratnya, bertasbihlah kepada Allah dalam beberapa saat di malam hari. Allah gak bilang sepanjang malam. Dari ba'da isya sampai subuh sepanjang malam gak tidur. Enggak, Allah bilang hanya di beberapa saat di malam hari. Mungkin jam 3 sampai jam 4, atau sampai jam setengah 5, atau bangun jam 4 misalnya. Di beberapa saat di malam hari, di waktu fajar. Ketika terbenam bintang-bintang, yaitu di waktu fajar. Kemudian teman-teman sekalian, teman-teman lihat banyak ayat-ayat dalam surah Al-Muzammil ya, ayat 1 sampai 4 misalnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil, orang-orang yang berselimut, wahai engkau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qumil laila illa qalila. Bangunlah pada sebagian malam untuk salat, tidak sepanjang malam. Bangunlah wahai orang-orang berselimut. Bangunlah untuk salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Separuhnya atau kurangi atau lebih sedikit dari itu, yang penting bangun. Ya. Auzidu 'alaihi warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dalam salatmu engkau baca ayat-ayat Allah, engkau berzikir kepada Allah atau engkau baca Qur'an. Allah minta kita melakukan itu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Allah, untuk dirimu sendiri. Kau mau tenang kan? Mau keadaanmu baik-baik saja kan? Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berkenaan dengan qiyamul lail atau salat malam. Keempat, dalam kitab At-Tibyan bagaimana cara menenangkan hati adalah merendahkan diri di hadapan Allah dengan doa dan zikir di waktu sahur, di akhir malam. Beristighfar, banyak beristighfar kepada Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah. Katakan, ya Allah, aku gak bisa, ya Allah. Tolong aku, ya Allah, aku gak kuat, ya Allah. Aku gak bisa menjalankan ini, ya Allah. Gak tahu caranya, wahai Allah. Minta sama Allah. Minta detail kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kau akan terkaget-kaget ketika semua kesedihanmu sirna. Ketika semua permasalahanmu hilang. Allah yang berjanji bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, maka akan aku perkenankan kepadamu.
Kelima, dalam kitab At-Tibyan yang disebutkan, kalau engkau ingin tenang, maka bergaulah dengan orang-orang soleh. Bergaulah dengan orang-orang soleh. Teman-teman, kita bisa berteman dengan siapapun. Tapi bergaulah dengan orang-orang soleh yang punya spirit untuk jadi orang lebih baik. Yang ketika engkau pandang wajahnya, ya Allah, aku jauh sekali daripadamu, ya Allah. Yang ketika engkau bersamanya, engkau bersemangat untuk lebih dekat kepada Allah. Sumber ketenangan hatimu adalah dengan bergaul dengan orang-orang soleh. Bahkan, kita belum dengar dia bicara, kita pandang wajahnya saja, itu bisa menenteramkan hati kita. Itu orang-orang soleh. Baik, berikutnya ya teman-teman semua, kalau kita ingin tenang, zikir, kemudian tadi apa berada dalam majelis-majelis ilmu, ketiga tadi lima hal yang sudah disebutkan dalam kitab At-Tibyan, dan keempat, minta sama Allah, agar Allah kuatkan hati kita untuk meninggalkan dosa. Kenapa? Karena dosa akan selalu menggelisahkan jiwa. Kebaikan selalu menenteramkan jiwa. Dan dosa selalu menggelisahkan jiwa. Itulah realita yang ada pada diri kita, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW? Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, dan beralihlah pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran, kebaikan, amal saleh lebih menenangkan jiwa. Sedangkan dusta, perbuatan-perbuatan buruk akan menggelisahkan jiwa. Jadi kalau engkau ingin hatimu tenang, minta sama Allah kekuatan untuk meninggalkan dosa. Dalam lafaz lain disebutkan apa? Kebaikan selalu mendatangkan ketenangan dan dosa selalu mendatangkan kegelisahan. Begitu ya teman-teman semua, dalam hadis yang lain apa yang Rasul katakan? Kebaikan adalah dengan berakhlak yang mulia, sedangkan dosa adalah sesuatu yang engkau gelisah, jiwamu gelisah. Ketika dosa itu engkau lakukan, tentu engkau tidak suka hal itu tampak di tengah-tengah manusia. Ya kan? Dosa itu selalu menggelisahkan jiwa, tidak pernah menenangkan jiwa. Dan hati pun tidak akan pernah tenang dan selalu khawatir dengan dosa demi dosa itu. Sampai-sampai teman-teman sekalian, ketika ada seseorang datang dalam keadaan yang sangat gelisah, tidak tenang, Nabi pun akhirnya memerintahkan kepada dirinya untuk bertanya kepada hatinya. Tanya kepada hatimu, yang kau lakukan itu perbuatan dosa atau tidak. Ketika hatimu gundah gulana, maka itu adalah hal yang buruk yang engkau lakukan. Apa kata Rasul? Minta fatwa pada jiwamu. Tanya pada hatimu sendiri. Tanya pada hati nuranimu. Rasul katakan, tanya pada hati nuranimu 3 kali. Kebaikan adalah sesuatu yang menenangkan jiwa dan menenteramkan hati. Sedangkan dosa selalu menggelisahkan jiwa dan menggoncangkan hati. Jadi kalau teman-teman melakukan sesuatu, tanya pada hati nuranimu sendiri. Saya ini melakukan apa dalam kehidupan saya? Apa yang sesungguhnya saya lakukan? Hati nuranimu itu akan menjawab sesungguhnya apa yang kau lakukan. Ya, jadi kalau terjadi apa-apa, tanya pada hatimu. Jika hatimu tenang, itu adalah sebuah kebaikan. Namun jika hatimu gelisah, maka itu termasuk dosa dan keharaman. Begitu ya teman-teman semua. Begitulah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Namun ada jenis orang-orang yang ketika melakukan dosa, dia tentram. Kenapa? Karena dosanya telah dilakukan berulang-ulang. Yang benar adalah ketika dia melakukan dosa, hatinya gelisah. Namun kalau dosa itu berulang-ulang, hatinya sudah dipenuhi oleh noda-noda hitam. Karena dia tak kunjung berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Ya. Berikutnya teman-teman sekalian, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, jika hati sudah semakin gelap, maka amat sulit untuk mengenal petunjuk kebenaran. Maka teman-teman doa kepada Allah SWT, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mudah melakukan berbagai macam kebaikan dan mudah meninggalkan berbagai macam kemungkaran. Begitu ya teman-teman semua, terakhir mungkin dari Uma, ada banyak doa-doa yang tadi teman-teman sudah dengarkan. Mungkin ada satu doa lagi yang juga penting. Teman-teman banyak search aja, mungkin gak bisa catat di sini ya karena tadi Uma sebutkannya agak cepat. Tapi doa itu banyak sekali diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ada doa supaya kita nggak malas, agar hati kita tenang, hati kita khusyuk, jiwa kita disucikan. Bunyi doanya adalah Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal hazam wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyuha wa maulaha. Kemudian doa itu dilanjutkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Doa ini artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan,
dari kemalasan, dari kekikiran, dari kepikunan dan siksa kubur. Ya Allah, datangkanlah pada jiwaku ini ketakwaan, ya Allah, dan bersihkan jiwaku, wahai Allah. Engkaulah yang sebaik-baik yang dapat membersihkan jiwaku ini, ya Allah. Engkau pelindungnya, wahai Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya. Aku berlindung padamu dari hati yang tidak khusyuk, ya Allah. Dari nafsu yang tidak pernah puas, ya Allah. Dan aku berlindung padamu dari doa yang tidak dikabulkan, hadis riwayat Muslim. Semua doa-doa ini teman-teman bisa temukan di internet dan teman-teman bisa hafalkan. Sudah tersebar di mana-mana, ustaz-ustaz kita sudah mengajarkan. Yang mudah-mudahan doa-doa itu akan menolong jiwamu untuk menjadi tenang. Terakhir, teman-teman semua yang saya sayangi, mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang gelisah dan tidak tenang, ada yang sedang sedih, tapi itu harusnya tidak membuat engkau berlarut-larut. Kondisi kita dalam kehidupan ini tak selamanya harus dalam keadaan bahagia. Kita kadang-kadang harus merasakan kesedihan. Namun kita harus tahu bahwa suka dan duka, kesedihan dan bahagia terus berganti dalam kehidupan kita. Yang harus kita pahami adalah takdir Allah, semuanya baik. Kalau kita pandang di satu sisi, mungkin kita rasa nggak enak dengan apa yang kita jalani. Kita rasa nggak baik dengan apa yang kita jalani. Namun kalau kita pandang dari sisi-sisi yang lain, Allah punya maksud yang baik. Semuanya baik untuk diri kita. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan dan suatu kesedihan yang terus menimpa, kekhawatiran, dan lain-lain. Bahkan ketika ia diganggu atau dia mendapatkan kesusahan atau ketika dia mendapatkan duri yang melukai dirinya, melainkan Allah akan menghapus semua kesalahan-kesalahannya. Maka perhatikan teman-teman sekalian, semua kesedihanmu, kegelisahanmu, ketidaktenanganmu itu, ketika engkau bisa menjalaninya dengan penuh kesabaran, engkau menangis, manusia biasa, wajar. Namun ketika engkau bisa menjalaninya, melewatinya, dosa-dosamu berguguran satu persatu. Jadi tidak perlu bersedih terlalu lama. La tahzan inna Allaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Dan ingat, fa inna ma'al usri usra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan selalu ada kemudahan, selalu ada jalan keluar. Satu kesulitan mustahil mengalahkan dua kemudahan. Jadi tidak perlu teman-teman bersedih. Sesungguhnya pertolongan akan selalu datang bersama dengan kesabaran. Insya Allah teman-teman semua, jalan keluar begitu dekat bagi orang-orang yang bertakwa. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang bagi orang-orang yang bersabar. Tidak perlu bersedih berlarut-larut. Maka kita jaga hati kita, lisan kita, anggota badan kita dari berkeluh kesah. Kita ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sabar dengan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kegelisahanmu mendewasakan dirimu sendiri. Semua musibahmu akan meninggikan derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya ingin menguji iman seseorang. Insya Allah setelah badai, hujan, pasti akan ada pelangi. Dan kau akan menjadi diri yang lebih baik. Dan Allah akan membalas orang-orang yang sabar dengan jannahnya, dengan syurga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman semua, alhamdulillah. Hari ini sudah selesai pembahasan kita. Kita ketemu lagi di Jumat depan insya Allah. Semoga semua dalam keadaan yang tenang di hari yang Jumat yang penuh dengan berkah ini. Jadikan hari Jumat ini sebagai hari kita berbuat amal saleh. Dan ingat, salah satu doa yang mustajab, waktu yang mustajab adalah di hari Jumat, di sore hari. Banyak berdoa di sore hari, di hari Jumat. Terima kasih, kita gak ada pertanyaan dulu pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Uma sangat bahagia ketika Uma lihat di sosial media, teman-teman mencatat dan teman-teman share di sosial media tentang apa yang kita bahas pada hari ini, supaya teman-teman lain juga bisa mendengarkan. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mencatat, bisa di-share catatannya di grup ini atau teman-teman share di sosial media, mudah-mudahan jadi amal jariah untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.